0: itu kita tawarkan, terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 100 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekedar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami.

0: Jadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro, mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Ki, katanya ozon itu bahaya ya? Berarti makin sedikit ozon, makin bagus dong.
5: Nah, ini yang sering ketukar. Ozon itu ada dua, tergantung di mana dia berada.
4: Dua?
5: Iya, Fer. Ozon di dekat permukaan bumi bisa jadi polutan dan mengganggu kesehatan. Tapi, ozon di lapisan atmosfer atas itu justru bodyguard bumi.
4: Yang nyaring sinar ultraviolet.
5: Betul, Fer. Lapisan ozon membantu melindungi kita dari paparan UV berlebih yang bisa meningkatkan resiko kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem.
4: Oh, jadi bukan ozon baik atau buruk, tapi soal di mana dan seberapa banyak.
5: Makanya jangan sampai aktivitas kita merusak lapisan ozon.
4: Karena yang kita lindungi bukan cuma langit, tapi kehidupan di bawahnya. Jaga ozon, jaga kehidupan. Kenali dampaknya, gunakan produk dan teknologi secara bijak.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Selamat pagi. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat juga beraktivitas sembari berbagi informasi update. Ya, hari Sabtunya dia tetap bekerja. Tapi ada juga yang menikmati hari Sabtunya dengan mungkin udah punya rencana nih mau jalan-jalan sama keluarga gitu ya. Atau mungkin ke tempat-tempat wisata dan juga ke event seru lainnya yang bisa dikunjungi ketika weekend. Nah, kalau Anda pengen kemana nih? Cerita dong ya. Sambil update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Tapi kalau mungkin ada yang pengen menyeberang pulau nih, kita akan update juga cuaca kelautan selengkapnya akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra. Silakan Indra untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 12 September 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu dan Cirebon, sedangkan 20 knot di perairan Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Selanjutnya, untuk gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter terjadi pada pukul 21 WIB nanti malam dan ketinggian pasang minimum 0,5 meter terjadi pada pukul 05 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Indra atas informasinya. Demikian petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra yang sudah menyampaikan informasinya untuk Anda yang lagi di perjalanan ya, boleh update juga kondisi ruas arteri maupun juga di ruas tol pagi hari ini seperti apa kondisinya ya. Anda boleh update kalau mungkin Anda melihat beragam peristiwa, informasikan kepada kami tentunya di 0811 7972 7912 atau di 021 344 0696 atau di 344-1499.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan agar seluruh pelajar di Jakarta bisa mendapatkan kartu layanan gratis atau KLG saat menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta, LRT hingga MRT. Mekanisme pemberian layanan gratis kepada pelajar nantinya perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur. Pramono menjelaskan pelajar sebenarnya sudah termasuk dalam 15 kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis di Jakarta. Namun layanan tersebut saat ini berlaku bagi pelajar yang terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Palo mengusulkan agar seluruh pelajar di Jakarta diberikan KLG. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Awang Cokorumitra SIK MSI, Kepala BNNP DKI Jakarta, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan edukasi, termasuk dalam membangun kesadaran bersama untuk menjauhi narkoba. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, Ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi ya. Punya kegiatan apa di hari ini? Sembari ikut berbagi cerita, silakan ya, boleh ikut bergabung di 0811 797 7912. Sambil kita update dulu ya, kondisi lalu lintas di pagi hari ini seperti apa untuk situasi lalu lintasnya. Anda juga boleh ikut bergabung ya untuk update informasi. Jangan lupa dicek saldo e-tol Anda. Informasi pendengar tol Jagorawi, hati-hati di Ciawi kilometer 46 plus 500 menuju kilometer 44 plus 500 arah Bogor. Ada lajur kontraflow dari arah Bogor di lajur kanan, gunakan lajur kiri. Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor, Ciawi lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara untuk tol dalam kota, Cawang arah Tomang, Pluit Cengkareng lancar, demikian juga untuk arah sebaliknya. Dari arah Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar, begitu juga untuk arah sebaliknya. Sementara itu untuk informasi tol Jagorawi, terjadi kecelakaan menjelang res area Gunung Putri kilometer 21 arah Jakarta, melibatkan dua kendaraan dalam penanganan petugas. Jadi tetap berhati-hati ya bagi Anda yang sedang di perjalanan, utamakan keselamatan. Berbagi informasi update untuk Anda yang mungkin sedang di perjalanan, informasikan langsung di 0811 797 7912.

0: 90s. 90s. Dan 2000-an. 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia. Sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Buku The Art of Stoicism. How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life. Karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020, membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovski.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.

0: Lagi tentunya menyapa juga yang selalu setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ada Ibu Tari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bindu, hari ini tidak libur, katanya 4 jam yang lalu sudah minum jahe wangi, gula merah, olahraganya yang dekat bersepeda keliling kampung, sarapannya ada nasi goreng, ayam suwir, ada yang pedas dan tidak, kerupuk udang acar, buahnya pisang, jus, buah naga, mangga, minumnya ada teh hijau, dan biasa kopi tubruk, susu manis. Dan Jumat itu aku belajar bengkel, katanya Ibunda Bos bagikan kesempatan. Hitungan adalah lembur, overtime, katanya. Terima kasih. Bagaimana sudahkah breakfast sarapan pagi ini? Sudah. Bagaimana agenda weekend? Saya rencananya mau liburan sih, Bu Tari ya. Mudah-mudahan lancar deh tentunya. Bu Tari juga gimana weekendnya, mudah-mudahan lancar ya. Sehat-sehat selalu, terima kasih sudah selalu setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin hari ini punya banyak rencana gitu ya, yang mau dilakukan, silakan ya, boleh ikutan gabung tentunya, karena ada beragam rekomendasi wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang mau menikmati libur akhir pekan, nah ini bisa datang ke pameran temporer Museum Betawi Maen pada 14 Agustus sampai 31 Desember mendatang di Setu Babakan Jakarta Selatan, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pameran ini menampilkan beragam mainan tradisional seperti ada congklak, layang-layang, sampai ketapel ya, dan bisa mengetahui sejarah hiburan rakyat Betawi dan mengenang kembali memori masa kecil dengan nuansa Betawi. Wah, seru banget kan? Jadi mungkin boleh menjadi pilihan ya untuk Anda. Tapi kalau yang demen banget sama yang namanya foto, ini bisa datang nih buat warga Jakarta dan sekitarnya untuk datang ke pameran foto ya di Jakarta International Photo Festival 2026, berlangsung dari tanggal 11 sampai 20 September 2026 di Taman Ismail Marzuki Tim Cikini Jakarta Pusat. Pameran yang mengusung tema utama Resilience ini menghadirkan lebih dari 50 proyek fotografi, instalasi, dan multimedia dari 19 negara. Dan Anda juga bisa menikmati artis talk, lokakarya workshop, pemutaran malam, ada projection night, diskusi publik, dan juga portfolio review. Wah, seru banget tuh gitu ya. Jadi banyak sebenarnya tempat-tempat seru yang bisa Anda kunjungi untuk menikmati weekend ya. Silakan Anda boleh ikutan bergabung tentunya di 0811 797 27912, atau di 0213440696 3441499.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 797 9912.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
3: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
2: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
3: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
2: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
3: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
2: Terima kasih banyak ya, Bu. gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
3: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
1: Setiap pagi,

0: hubungi Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

0: Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya di 26 menit lepas dari jam 9 pagi. Semangat pagi untuk Anda juga nih yang masih bingung-bingung kayaknya hari Sabtunya pengen kemana gitu ya. Kalau yang suka kuliner kayaknya pas banget nih untuk Anda bisa berkunjung ke Jakarta Dessert Week 2026 yang sudah dibuka dari tanggal 1 sampai 20 September dengan mengusung tema unik dangdut di FX Sudirman. Acara ini menggabungkan energi musik dan budaya lokal ke dalam kreasi rasa, tekstur, serta visual hidangan penutup. Dan kalian bisa menikmati juga menu dessert edisi terbatas di berbagai kafe, bistro, dan restoran kolaborator di penjuru Jakarta. Wah, menarik ya. Ya, mungkin juga pengen sekali gitu ke mall gitu ya, boleh. Tapi tentunya untuk Anda yang pagi hari ini yang masih di perjalanan lagi menuju ke suatu tempat, coba silakan ya sambil berbagi informasi juga nih mau kemana gitu ya rencananya hari ini, boleh ikutan gabung di 0811 7972 7912.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Cahyadi, SE, SSI, MSI, Kepala BMKG Maritim Tanjung Priok, Jakarta, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI terus menjadi salah satu media terpercaya dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi cuaca dan iklim maritim di wilayah DKI Jakarta. Terus mengudara, terus memberi informasi, dan terus menyelamatkan. Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
9: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
9: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi, menemani Anda di hari Sabtu ya, yang mungkin banyak rencana-rencana seru yang juga ingin Anda lakukan ya. Dan tentunya Anda boleh berbagi cerita tetap nanti bersama dengan disambung lagi ya di Jakarta siang ini nanti bersama rekan saya lainnya. Namun terima kasih untuk yang juga hari ini sudah punya niatan rencana ya berkunjung ke beberapa tempat seru. Mudah-mudahan weekend-nya lancar, tetap jaga kesehatan ya. Dan tentunya tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Bina pamit, selamat weekend, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.

0: Henning, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Jakarta pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Selamat pagi. Masih jam 10 ya. Masih boleh nih saya bilang selamat pagi buat Anda. Selamat berakhir pekan pendengar Pro 1 di tanggal 12 September 2026. Aduh, ini adalah minggu kedua di bulan September ya, dapat weekend. Ih, seru banget. Ada plan apa nih pendengar Pro 1? Semoga weekendnya menyenangkan ya untuk Anda yang mungkin dalam seminggu ini capek banget. Kalau saya boleh saran sih, rest dulu aja di rumah ya. Makan udah, pesan ojek online aja deh. Atau kalau masih ada tenaga bolehlah masak-masak yang simple ya, ngabisin isi kulkas ya, pendengar Pro 1. Semoga hari Anda menyenangkan. Saya cukup senang hari ini bangunnya enak. Terus walaupun abis bangun saya bengong dulu, lalu saya tidur lagi ya. Untung gak terlambat siaran, bablas tidur lagi. Udah gitu sempet sarapan di rumah, kemudian tadi jalan ke kantor juga gak kena macet, jadi gak buru-buru gitu ya, jalanan lancar banget. Matahari sih panas, tapi gak terik gitu loh, gak nusuk ke kulit ya, dan gak bikin muka perih. Jadi ya enak gitu jalan hari ini. Duh, pengen Jakarta seenak ini terus, berarti tiap hari weekend ya. Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda yang hari ini masih beraktivitas sama seperti saya dan teman-teman Pro 1 lainnya. Semangat ditemenin terus semua aktivitasnya. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, mungkin mau ada yang ke pesta nikahan, mau ada yang ke gereja, mau apa lagi ya, ada graduation gak ya minggu-minggu ini? Atau mungkin ada kegiatan lainnya ya yang harus diselesaikan, hati-hati di jalan. Kalau Anda juga mau update informasi lalu lintas dan informasi cuaca di tempat Anda, boleh banget langsung ya ke 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Saya kasih lagu yang manis dulu nih dari Marshall ya. Ini juga salah satu lagu favorit saya dari tahun 2006. Ada lagu yang berjudul Denganmu untuk Anda. Kemudian ada Maudy Ayunda menyusul Marshall nanti menemani Anda ya.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Maudy Ayunda sekali lagi pendengar Pro 1 Jakarta siang ini masih bersama Roli Hutahayan. Dan saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ngomong-ngomong Maudy Ayunda, saya baru saja menonton film terakhirnya dia yang judulnya Para Perasuk, pendengar Pro 1. Wah, aktingnya sih oke ya, teatrikal banget gitu. Cuman kayaknya film ini gak cocok buat saya karena saya gak paham lagi jalan ceritanya. Kan udah ada tuh ya filmnya di aplikasi streaming gitu ya. Saya tonton tapi saya menyelesaikannya dalam beberapa kali tontonan gitu. Jadi kayak 30 menit saya berhenti gitu. Ceritanya kan kayak ada apa sih? Kayak ada totem gitu, minta jadi kayak apa? Macan atau jadi lintah atau jadi kuda laut gitu-gitu. Nah, nanti teman-teman yang jadi para perasuknya itu seakan-akan jadi si hewan tersebut gitu. Tapi saya berusaha bertahan sih sampai akhir, tapi ternyata filmnya gak cocok aja buat saya. Ternyata kayak aku bingung ini mau kemana gitu. Tapi aktingnya sih semua gerakan-gerakan teatrikalnya keren banget sih di film Para Perasuk ini ya. Semoga ini bisa jadi pilihan ada juga nanti ya, menonton gitu di rumah kalau yang lagi di rumah aja gitu. Tapi saya juga mau absen dulu nih pendengar Pro 1 ya. Siapa tahu kan tadi saya udah kasih beberapa pilihan tuh ya. Siapa tahu mau nonton film abis ini di rumah aja bisa tuh, kalau penasaran ya. Dan saya mau cek juga nih untuk Anda yang ada di daerah DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Utara atau Jakarta Barat dan Pusat ya. Karena tadi pagi nih tepat di pukul 4.20 ya, ini ada gempa ya sebesar 5,9 skala Richter ya, dimana ini titiknya di Kepulauan Seribu. Kemudian konfirmasi dari BMKG kalau ini tidak berpotensi tsunami ya, pendengar Pro 1. Tadi hari ini tepat di Sabtu 12 September pukul 04.23 waktu Indonesia Barat, ini ada gempa berkekuatan magnitudo 5,9 ya, dan ini terpusat di wilayah Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km. BMKG menyatakan kalau gempa ini tidak berpotensi menyebabkan tsunami ya, pendengar Pro 1. Diinformasikan juga kalau gempa ini merupakan gempa tektonik dan getarannya dirasakan di sejumlah wilayah ya. Ternyata mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, pesisir Lampung hingga Mentawai, Sumatera Barat. Walaupun tidak berpotensi tsunami, gempa susulan masih mungkin terjadi, sehingga masyarakat diimbau tetap waspada dan memantau informasi terbaru dari akun resmi BMKG, pendengar Pro 1 ya. Dan tadi juga saya sempat melihat sosial media, ada beberapa warga di sosial media yang merasakan gempa ini gitu ya, dan mereka langsung posting gitu. Dulu ingat banget saya kalau zaman-zaman yang main Twitter, kalau ada gempa itu adalah informasi pertama yang tahu kalau ada gempa itu dari Twitter. Tiba-tiba semua orang nge-tweet gempa gitu, sama seperti beberapa pendengar lain nih dan juga masyarakat Jakarta yang cerita di threads gitu ya. Kalau tadi pagi ini lagi tidur enak-enak abis operasi usus buntu di Rumah Sakit Sumber Waras di lantai 7 nih, kerasa banget gempanya lumayan lama gitu. Pasien sebelahnya anteng tidur sementara dianya nangis. Maaf aku ketawa dulu, paham lagi rasanya kok bisa dia tidur gitu ya. Kemudian ada juga yang cerita, aku di Gading nih berasa banget lampu kasur goyang semua sampai mual. Wah, cukup kencang berarti ya di Gading ya. Kemudian untuk Anda yang di daerah Season City Jakarta Barat, nih ada masyarakat Indonesia juga nih ya yang tinggal di lantai 28, ini katanya berasa banget getarannya ya. Kemudian di Bantul juga kerasa, di beberapa apartemen di Jakarta Pusat juga tadi sempat berasa gitu ya di lantai-lantai yang tinggi. Kemudian Alam Sutra juga sempat berasa nih, pendengar Pro 1 ya. Alam Sutra di lantai 27 berasa getarannya. Kalau di tempat Anda gimana, pendengar Pro 1, ikut berasa atau enggak? Jujur saya tidurnya enak banget.
Saya gak kerasa lagi gempa. Ini saya lagi mikir nih, kalau ada sesuatu itu yang urgent ya, saya doyan banget tidur gitu. Selamat ya, selamat lah ya. Anda boleh ikutan update ya. Tadi gimana nih, apakah ikut ngerasa juga ada gempa di pagi tadi ya, di pukul 4:23 waktu Indonesia Barat. Boleh update sama saya cerita-cerita ya di 0811-7972-7912, atau lewat line telepon kami juga bisa di 021-344-0696 dan di 021-344-1499.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Jakarta siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu, sekaligus memperkenalkan program pariwisata kelautan dan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC.

0: Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Rosa featuring Pasha Ungu, Terlanjur Cinta, pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, menemani hari Sabtu Anda ya. Nih berleye-leye, mungkin sekarang juga nih ada yang sedang nganterin ayah atau ibu atau anak lagi kontrol ke dokter ya. Karena memang baru bisa nemeninnya di akhir pekan gitu. Dan juga dokternya untungnya ada ya jadwalnya. Semoga semuanya sehat-sehat, lancar-lancar ya. Tidak ada sesuatu yang serius, tapi mungkin cuma diingetin aja, jaga pola makan, tidur teratur gitu ya. Atau mungkin sekarang lagi menyimpan energi karena nanti sore ya, ini ada pertandingan Persija versus Persib ya. Wah, nih seru sekali pasti nih ya, pendengar Pro 1, di mana pertandingan ini akan diadakan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan ya. Dan diinformasikan juga pastinya kalau ini akan berkumpul tepat di pukul 15.30 ya, pertandingan tersebut. Jadi mungkin untuk Anda bisa menghindari beberapa area di sekitaran Senayan, atau mungkin bisa menggunakan transportasi umum ya, supaya tidak pusing pulangnya ataupun kejebak macet gitu. Dari akun Instagramnya @tmcpoldametro, ini diinformasikan kalau pada hari ini Sabtu 12 September 2026, ini diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan GBK. Masyarakat yang akan menuju lokasi pertandingan diimbau mengutamakan penggunaan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan dan juga tentunya mempermudah mobilitas ya. Bagi Anda yang membawa kendaraan pribadi untuk nonton ini, bisa menggunakan kantong parkir yang telah disediakan dan menghindari parkir di bahu jalan. Ayo, jangan parkir di bahu jalan, nanti digerek loh mobilnya sama motornya ya. Jadi silakan menggunakan kantong parkir yang telah disediakan. Dan Anda juga tetap bisa mengikuti rekayasa lalu lintas yang diarahkan oleh petugas di lapangan ya, demi keamanan, ketertiban, dan kelancaran bersama. Saya akan menginformasikan nih terkait dengan lokasi kantong parkir di kawasan Gelora Bung Karno. Ada 3 titik ya, pendengar Pro 1. Yang pertama, parkir mobil pribadi diarahkan di parkir timur Senayan. Ini yang ada gedungnya bertingkat itu. Kemudian yang kedua, untuk bus ini diarahkan parkir di Apex sisi timur cekungan pintu 1 Senayan Asia Afrika ya. Lalu yang ketiga, untuk parkir motor pendengar Pro 1, ini ada di beberapa titik ya, seperti di lapangan ABC, di TVRI, di Senayan Park, di kolam renang akuatik, kemudian di gedung Kemenpora, dan di gedung GBK Arena. Wah, ini sudah disediakan dengan mantap ya. Jadi memudahkan Anda yang mau bawa kendaraan pribadi seperti mobil atau motor, walaupun tetap disarankan untuk menggunakan transportasi umum ya. Informasinya kalau kick off nanti akan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berarti biasanya sebelum ini akan ramai gitu ya kedatangannya, dimana pertemuan ini juga merupakan bagian dari pekan kedua Super League 2006-2027, dimana ini kabarnya ya Persija akan berusaha memanfaatkan status tuan rumah, sementara Persib dengan positif akan membuka di laga pembuka musimnya, pendengar Pro 1 ya. Ini memang sudah lama disiapkan juga sebagai venue pertandingan di GBK sendiri, pendengar Pro 1. Kemudian awalnya kemarin sempat takut nih ya, ada terkendala izin, tapi akhirnya Persija akhirnya kembali bisa menjamu Persib di Jakarta. Baiklah, ini juga pastinya menjadi kabar gembira untuk semua pendukung Persija, The Jackmania, yang juga sudah menunggu 7 tahun ya. Dan semoga nanti hasilnya oke ya, semuanya happy. Selamat menonton pertandingan bola ya, pendengar Pro 1 ya, nanti Persija versus Persib. Boleh juga nih cerita-cerita sama saya ya di line WhatsApp ya, 0811-9727912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Rio kan?
1: Iya tau Put.
0: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
1: Hah? Gimana ceritanya itu?
0: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
1: Terus?
0: Nah setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
1: Terus?
0: Nah terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya.
0: Betul, jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah Yud.
1: Iya Put, betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya.
2: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.
4: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, menemani Anda hingga pukul 15 ya. Dan di hari Sabtu ini juga mau mengingatkan nih untuk Anda yang mau beraktivitas di sekitaran Senayan ya, kalau nanti akan ada pertandingan Persija versus Persib tuh pukul 15.30. Jadi pastinya sebelum jam tersebut udah pada banyak ya yang nanti datang gitu. Mungkin sekarang udah ada juga kali ya yang sudah mulai jalan ataupun sudah mulai tiba makan siang dulu di sekitar GBK ya. Saya juga punya informasi nih pendengar Pro 1 ya, terkait dengan pertandingan Persija versus Persib nanti sore pukul 15.30 ya. Kalau di pertandingan kali ini Persija menerapkan aturan no jersey no entry. Jadi dalam laga melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini, seluruh penonton wajib mengenakan jersey resmi Persija untuk bisa masuk ke area stadion. Berdasarkan pengumuman resmi Persija, jersey dari musim apapun tetap diperbolehkan. Jadi gak harus jersey lirisan terbaru ya pendengar Pro 1. Hal ini disampaikan oleh panitia pelaksana pertandingan bersama dengan pihak keamanan yang juga nanti akan berhak melarang penonton penonton tentunya yang tidak mengenakan jersey resmi Persija untuk masuk. Selain aturan penggunaan jersey, Persija juga menegaskan bahwa supporter tim tamu tidak diperbolehkan hadir di dalam pertandingan tersebut. Jadi penonton yang berada di stadion dipastikan merupakan pendukung tim tuan rumah. Persija juga mengajak seluruh penonton untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan, agar dukungan di tribun tetap menjadi bagian dari laga yang aman dan nyaman untuk semua pihak ya, pendengar Pro 1. Ayo teman-teman Persija, jangan lupa nanti pakai jersinya Persija ya. Ini bisa dari tahun mana aja, musim mana aja, pokoknya wajib mengenakan jersey resmi klub saat memasuki stadion. Panitia pelaksana dan pihak keamanan juga berhak nanti untuk tidak mengizinkan Anda masuk kalau tidak menggunakan jersey Persija. Hal ini juga sudah disampaikan lewat akun Instagram resminya Persija ya, pendengar Pro 1 di @persija. Jadi Anda boleh cek juga lebih detailnya ya di akun tersebut gitu. Semoga untuk Anda yang nonton aman-aman dan seneng-seneng ya, pendengar Pro 1. Dan ini merupakan laga yang ditunggu-tunggu juga sepertinya ya. Nanti boleh update-update sama saya ya kalau seandainya Anda adalah salah satu penontonnya. Silakan nih kabar-kabarin juga bagaimana situasi terkini, informasi lalu lintas di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya. Bisa lewat WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau bisa di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Tepat di pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk dinamika olahraga.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dinamika olahraga.
1: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Akor Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: Looking forward to improve.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enric menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enric setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enric memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, itu alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi memecahkan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat, dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipercaya.

0: rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Harry menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
1: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton cukup banyak ya, baik yang datang maupun yang datang dari televisi.
0: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga, serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.

0: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
1: Ini sebenarnya pembahasan tentang
0: waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
2: Mbak Pria, ini kan tadi
0: hari ini kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Jakarta siang ini.

Stacy Ryan, Fall in Love Alone, pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayyan menemani Anda di Jakarta siang ini. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, pendengar Pro 1. Saya temani hari Sabtu Anda nih, di tanggal 12 September 2026. Siang hari ini saya mau ngecek dulu deh nih pendengar Pro 1. Tadi malam tidurnya cukup apa kurang? Cuman ngerasa tidur 3 atau 4 jam atau ternyata sudah komplit nih, dapat deep sleep 8 jam atau 7 jam pendengar Pro 1. Karena kalau seandainya Anda tidurnya gak cukup, terus dalam beberapa bulan atau beberapa tahun belakangan ini pola tidurnya cukup buruk gitu ya, ini bahkan efeknya bukan langsung secara nyata dirasakan tubuh besok paginya atau keesokan harinya, tapi ini juga bisa berdampak serius pada fungsi otak nih pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari portal kompas.com ya. Ini juga menjadi pengingat kita semua untuk punya waktu tidur yang cukup ya, harus disiplin juga. Karena nih para ilmuwan telah menemukan fakta bahwa kurang tidur ini bisa membatasi kemampuan alami otak dalam membersihkan racun, yang pada akhirnya ini akan meningkatkan resiko terkena demensia secara signifikan di masa yang mendatang, pendengar Pro 1. Dalam sebuah penelitian yang judulnya MRI Markers of Cerebrospinal Fluid Dynamics Predict Dementia and Mediate the Impact of Cardiovascular Risk, ini diterbitkan oleh dalam sebuah jurnal gitu ya, namanya Alzheimer and Dementia, The Journal of the Alzheimer's Association, ini di tahun 2025, di mana peneliti ini berhasil menganalisis pemindahan MRI dari 40.000 orang dewasa. Kemudian ini melihat bagaimana fokusnya terkait dengan sistem glimfatik gitu. Jadi mungkin Anda juga belum familiar gitu ya terkait dengan hal tersebut. Jadi ada kondisi pada otak yang sehat, ini ada cairan cerebrospinal, ini diproduksi dan harusnya mengalir lancar melalui sistem glimfatik itu. Nah, fungsinya ini penting gitu ya, karena cairan ini kayak petugas kebersihan gitu. Dia harus terus-menerus mengumpulkan berbagai zat sisa dari metabolisme dan racun tubuh, kemudian dibilas lalu disapu hingga bersih keluar dari otak. Makanya penting sekali kalau Anda harus cukup tidur, karena kalau kurang tidur banyak dampak negatif nih ya. Karena si sistem glimfatik yang tadi saya jelaskan itu tuh suka tidak bekerja dengan baik gitu. Jadi pola tidur yang teratur gitu ya, dan tidur yang nyenyak, ini cukup bagus untuk otak Anda supaya tidak cepat-cepat demensia gitu. Kalau misalnya terus-terusan tidurnya keganggu, ini bisa mengalami demensia di masa tua dan makin banyak nanti yang ikutan demensia gitu, pendengar Pro 1. Semoga Anda tidurnya nyenyak ya. Mungkin juga harus MCU. Nah, biasanya kalau lagi MCU tuh dicek tuh pendengar Pro 1, ada vitamin D yang harus dikonsumsi sehari itu berapa. Mungkin harus konsumsi magnesium biar tidurnya enak gitu ya. Atau mungkin ada beberapa yang harus dibereskan terkait dengan pola tidur Anda gitu ya. Karena kan goalnya mau sehat-sehat terus gitu. Nanti kalau misalnya tidurnya gak benar juga bisa bikin darah tinggi loh ya kan, hati-hati. Makanya kita harus sama-sama sehat nih, dimulai dari sekarang. Mulai dibiasain 1 jam sebelum tidur atau 30 menit sebelum tidur tuh sudah jauh dari gadget ya. Udah rebahan aja di kasur. Atau mungkin bisa biar cepet lelah matanya, bisa baca-baca buku gitu ya, pendengar Pro 1. Wah, pokoknya harus sehat-sehat terus kita semua ya. Dan sebentar lagi mau masuk jam makan siang. Apakah sudah kepikiran mau makan siang apa? Mungkin ada makanan yang dirindukan dalam seminggu ini dan baru bisa dimasak nih hari Sabtu dan Minggu ya. Atau baru bisa ajak keluarga untuk menikmatinya bersama-sama di restoran favorit keluarga Anda. Wah, seru. Nanti kita ngobrol soal makan siang ya, pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak berikut ini.

Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 0819-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepolisian daerah Polda Metro Jaya menyiapkan pola pengamanan berlapis untuk mengamankan pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu 12 September 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa pola pengamanan tidak hanya berfokus pada area dalam dan sekitar stadion, melainkan mencakup pengawalan jalur-jalur kewilayahan menuju kawasan GBK. Dijelaskan bahwa kekuatan dari 17.800 personel tersebut terdiri atas unsur gabungan TNI, Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pihak pengamanan internal atau steward. Pengamanan ketat dilakukan mengingat penerbitan rekomendasi laga di GBK merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga bersama oleh tim maupun para pendukung. Selain pengawalan jalur dan penyiagaan personel, kepolisian melarang keras penonton ataupun supporter membawa barang-barang berbahaya ke kawasan stadion. Beralih ke informasi berikutnya, RSUD Kebayoran Baru Jakarta Selatan memperkuat pelayanan ibu dan bayi melalui instalasi gawat darurat pelayanan obstetri neonatal emergency comprehensive, di mana dikenal dengan IGD Ponek yang dibuka selama 24 jam. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengapresiasi layanan ini karena setiap menit dalam pengawasan khusus kegawat daruratan, ibu dan bayi itu sangat berarti, sehingga kehadiran IGD Ponek ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penanganan kegawat daruratan, khususnya bagi ibu dan bayi. Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi faktor penting dalam kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Ia berharap keberadaan IGD Ponek ini tidak hanya dipandang sebagai penambahan fasilitas pelayanan, tetapi menjadi bagian dari upaya nyata untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Roli Utahayan menemani ini di jam makan siang hari ini pendengar Pro 1. Gimana nih? Sudah kepikiran mau makan siang apa? Kalau saya udah kepikiran sih, tapi belum dibeli aja. Kayaknya pengen makan tenang gitu loh pendengar Pro 1 ya. Mungkin nanti deh habis siaran baru makan siang ya. Tapi mungkin saya butuh rekomendasi nih dari Anda ya. Dengar ceritanya pendengar Pro 1 hari ini makan siangnya apa aja. Boleh loh langsung cerita sama saya ya di 0811-7972-7912. Ini ada Bapak Brandy yang ternyata udah cerita nih soal makan siang sama saya. Kemarin di Palembang, sekarang di Rancamaya. Emang terbaik Pak Brandi ini ya. Selamat siang Pak Brandi. Siang sahabat Maxi, Brandi di Bogor. Siang ini saya dan sahabat-sahabat dari Rancamaya Ducati Club Motor sedang ngeliwet. Ya ampun asik banget ngeliwet ya. Pakai ikan asin, sambal dadak, pakai petel dan jengkol, sayur asem, ditambah es kelapa kopior. Mantep. Mantep euy, kalau mau gabung mangga ke Amanuba Resort di Rancamaya. Wah, saya gabung secara virtual aja deh, Pak. Nih saya dikirimin foto, ada gunungnya, ada pohon pisang, awannya cantik sekali. Terima kasih ya, Pak. Nih saya dari studio bisa ngerasain ademnya di Bogor. Salam untuk teman-teman yang lain ya, Pak Brandy ya. Kemudian untuk Anda nih yang juga mau ikutan cerita makan siangnya hari ini apa, boleh lah, boleh cerita-cerita sama saya pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya saya mau spill dulu nih makan siangnya Putri Mahkota Swedia yang saat ini sedang berada di Lombok. Wah, apa ya kira-kira? Jadi kita tuh baru kedatangan Putri Mahkota Kerajaan Swedia, namanya Victoria pendengar Pro 1. Kemudian ketika di jamu di Lombok gitu ya, tepatnya di Dapur Sasak Kota Mataram Nusa Tenggara Barat gitu. Ah, ini disajikan berbagai macam hidangan khas Lombok pendengar Pro 1. Salah satu kuliner daerah yang disajikan dan disantap adalah sate rembiga dan ayam taliwang. Ya ampun, saya suka banget loh ayam taliwang. Ini saya kalau makan ayam taliwang benar-benar bersih sebumbu-bumbunya gitu ya, karena resep pol. Dan biasanya kalau ayam taliwang nih ayam kampung gitu. Dimana kunjungan makan siang ini menjadi rangkaian agenda Putri Victoria selama berada di Lombok pendengar Pro 1. Dimana Putri Mahkota Swedia ini berkunjung ke NTB selama 3 hari kemarin ya, dari hari Sabtu minggu lalu sampai Senin minggu ini gitu. Ini pun datang karena menjadi Duta Kehormatan United Nation Development Program atau UNDP untuk meninjau sejumlah program UNDP yang ada di Lombok. Akhirnya mencoba juga beberapa kuliner di sana gitu. Wah, seru banget ya kalau ngomongin Lombok tuh makanannya enak-enak gitu. Kemudian ada juga urap gitu ya di Dapur Sasak ini. Kemudian dikasih kacang panjang, kubis, kacang tanah, toge gitu ya. Terus dikasih kelapa parut ya. Selain urap ada juga sayur lainnya nih yang dinikmati, yaitu namanya sayur lembain. Dimana ini merupakan campuran bayam, jagung manis, terus ada lapu kuning, kemudian dimasak dengan bumbu khas Lombok. Nah, hidangan utamanya disuguhin sate rembiga, kemudian ayam taliwang dan gurame steam ya. Sate rembiga ini saya sejujurnya juga baru tahu nih pendengar Pro 1 ya. Ini tuh sate daging sapi, kemudian ini dimarinasi menggunakan bumbu khas rembiga namanya. Kalau ayam taliwang ini kan kita udah familiar banget ya. Ini ayam bakar, biasanya ayam kampung gitu ya, dibalur pakai cabai, bawang merah sama terasi. Kemudian lengkap juga pakai gurame steam gitu ya. Guramenya dikukus, disajikan dengan jeruk nipis serta rasa pedasnya dikit gitu. Tidak lupa juga mencoba buah-buahan lokal ya yang ada di NTB. Mencoba semangka, pepaya dan juga nanas. Aduh, enak banget. Kebetulan hari ini saya juga bawa sebuah minuman tuh, racikannya ada coconut water, ada nanasnya juga,
dan apa tadi ya, satu lagi, enak banget dicampur jadi satu, seger gitu, apalagi minumnya dingin-dingin ya. Kalau Anda juga punya rekomendasi beberapa minuman-minuman seger, mau cerita juga hari ini makan siangnya apa, boleh 0811 7972 7912.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu. Sekaligus memperkenalkan program pariwisata kelautan dan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri

0: Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Dikta featuring Andina dengan Tak Mungkin Pendengar Pro 1 menemani Anda di hari Sabtu ini. Roli Huta Hayan akan standby di Jakarta siang ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menemani makan siang Anda di Pendengar Pro 1. Saya mau menyapa dulu Pendengar Pro 1 yang sudah bergabung ya. Selamat siang Pak Bonar. Halo Pak Bonar. Udah lama nih gak ketemu sama saya ya. Selamat siang Boru. Selamat tugas menjelang weekend. Terima kasih ya Pak Bonar. Selamat ultah RR ke 81. Sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Salam dari Manokwari yang cerah Bonar. Terima kasih ya Pak Bonar. Ini Pak Bonar juga mengisi acara obrolan komunitas ternyata di RRI Manokwari ya, di RRI Pro 1 Manokwari. Keren, keren, keren, keren, keren, keren. Terima kasih ya Pak Bonar juga sudah setia mendengarkan RRI dan juga mau jadi narasumber di obrolan komunitas. Seru, seru, seru, seru, seru. Sudah makan siang kah Pak? Harusnya sudah makan siang ya. Ini lagi jam makan siang juga nih pendengar Pro 1. Saya mau kasih sebuah fakta yang menarik untuk Anda ya. Kalau ternyata makanan favorit orang Jepang itu bukan onigiri. Walaupun saya nih sebagai orang Indonesia, saya juga suka sih makan onigiri, karena menurut saya ini makanannya cukup satset gitu ya. Onigiri tuh kalau dilokalin tuh nasi kepal gitu. Nasi terus dalamnya kadang-kadang ada ikan, ada ayam gitu ya. Terus kalau onigiri tuh dibalut sama rumput laut mendengar Pro 1. Enak-enak-enak, saya suka sih. Walaupun kalau dipikir-pikir harga onigiri sama harga semangkok mie ayam tuh beda-beda tipis ya. Tapi ternyata buat orang Jepang sendiri, kalau ditanya makanan favoritnya tuh apa, makanan favoritnya ternyata adalah nasi goreng orang Jepang tuh ya. Ini juga makanan favoritnya orang Indonesia ya. Makanan yang gak perlu mikir, sat-sat langsung jadi gitu ya. Dan ternyata tidak semua orang juga bisa bikin nasi goreng enak sih pendengar Pro 1. Kadang-kadang nih ya, saya kalau lagi makan sama teman-teman Pro 1 atau mungkin sama teman-teman saya yang lain gitu ya, lagi coba sebuah tempat yang baru, terus coba makanan gitu ya, pertama kali yang pasti dicari adalah makan apa ya, bingung deh gitu ya. Selain mencari jempol di menunya karena best seller atau gambar topi koki gitu ya, nasi goreng bisa jadi salah satu pilihan yang perlu dicoba kalau lagi makan ke sebuah restoran baru gitu ya. Kalau lagi rame-rame atau makannya lagi gak sharing, karena kalau restoran nasi goreng yang gak enak itu agak-agak diragukan ya. Karena ternyata nasi goreng tuh, saya sendiri kadang-kadang kalau masak nasi goreng kadang enak, kadang enggak gitu ya. Racikannya padahal udah sama tapi kadang-kadang kurang sedap gitu. Jadi susah sekali memang kalau punya apa namanya, punya kesukaan nasi goreng ya. Fun fact-nya lagi nih, sekarang orang Jepang ternyata favoritnya adalah nasi goreng loh. Ya ampun. Pantes ini ya, kalau ke mall-mall suka mampir ke apa namanya, restoran Jepang, orang Jepangnya kadang-kadang suka mampir ke restoran Indonesia, jajannya nasi goreng gitu ya. Di mana sih nasi goreng ini pendengar Pro 1 ternyata mengalahkan hidangan Jepang lainnya ya. Seperti yang tadi saya infokan, ada onigiri. Ternyata mereka lebih suka nasi goreng dibanding onigiri. Atau makan katsudon. Katsudon tuh kayak ini, rice ball gitu, nasi putih, terus di atasnya ada kayak chicken katsu, lalu diguyur sama telur dadar. Diguyur gak tuh saya ngomongnya, kayak ada pelapis telur dadar gitu deh. Jadi ada rasa-rasa telur dadar dan chicken katsunya gitu. Dimana survei ini juga berasal dari survei nasional ya, yang dilakukan oleh Nichirei Foods pada tahun 2026, tepatnya di bulan Juni kemarin, terhadap 14.097 orang responden yang berusia 20-79 tahun. Dan ternyata ketika dijejer nih beberapa hidangan nasi, yang paling mereka suka adalah nasi goreng. Nasi goreng jawabannya. Bahkan nasi goreng khas Jepang ini juga kadang-kadang ya pendengar Pro 1, ternyata kalau kita cobain nasi goreng Jepang tuh agak sedikit berbeda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan rempahnya kuat banget ya. Nah kalau nasi goreng sendiri di Jepang tuh bumbunya tidak terlalu kencang rempah-rempahannya, tapi tetap
enak gitu. Dimana pengaruh kesukaan orang-orang Jepang suka makan nasi goreng juga terpengaruh dari masakan Cina gitu ya. Sama seperti nasi goreng lainnya, nasi goreng Jepang juga ada daun bawangnya, ada dagingnya, ada sayurnya gitu ya, ada telurnya. Jadi ada juga ditambahin sosis-sosis daging atau beberapa jenis daging gitu ya. Bahkan kadang-kadang suka dikasih paprika hijau, dikasih wortel kecil-kecil gitu ya, dan dikasih selada untuk jadi pelengkapnya. Oh, seru. Apa sih nanti makan nasi goreng ya? Enak sih makan nasi goreng tinggal satset ya. Berarti sekarang saya tinggal mikir nih, nasi goreng mana yang mau saya jajan ya gitu. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1, makan siangnya hari ini seperti apa? Boleh cerita-cerita ya sama saya ya. Dan sebelum ada lagu yang akan menemani berikut ini, saya mau nyapa dulu nih, ada Bang Ray di Cibinong. Halo Bang Ray. Hai Karoli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah puji Tuhan, saya baik-baik saja. Hari ini saya makannya simple aja, soto daging panas, sepanas rivalitas nanti sore di GBK. Persija versus Persib ya, pertandingannya pasti seru. Dan tadi sudah makan siang, sekarang saya lagi persiapan gas ke GBK untuk dukung The Jack. Semoga pertandingannya berjalan dengan aman. Amin, saya doakan aman-aman ya. Dan senang-senang juga nonton pertandingannya. Nanti kalau sempat update-update untuk cerita-cerita ke Pro 1, boleh ya Bang Ray, kita ngobrol-ngobrol. Hati-hati di jalan Bang Ray. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mau ikutan update cerita makan siang, dan juga mungkin mau update kegiatan hari ini, siang hari ini, boleh ya 0811 7972 7912.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
2: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia, mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
1: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
2: Nah makanya cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
1: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
2: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
1: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
2: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
3: Maksi, makan siang bersama teman sejati. 1, 2, 3.

Betaria Sonata pendengar Pro 1. Judulnya Detik-detik Meresahkan. Wah, ini knowledge baru buat saya juga nih. Baru tahu ini lagunya Betaria Sonata ya, dan ada nih lagu yang kayak gini. Seru. Mungkin ini juga menjadi flashback buat Anda ya, dengan lagu-lagu jadul dulu ya pendengar Pro 1. Menemani Anda di makan siang hari ini. Roli Huta Hayan akan menemani juga di Jakarta siang ini tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali mau menyapa pendengar Pro 1 yang sudah bergabung ya. Ini Pak Bonar bilang sebenarnya saya mau menyaksikan pertandingan Persija nih Roli di GBK, tapi tiket pesawatnya lebih mahal daripada tiket masuk ke GBK. Sudahlah ya Pak, kita tonton jarak jauh aja ya. Kemudian mau menyapa Evan Lumatau di Bumi Serpong ya. Ini mau mengucapkan selamat ulang tahun ya ke RRI ke-81. Mengingat momen-momen pertama kalinya mendengarkan siaran Pro 1 katanya tahun 2022. Oke, terima kasih ya. Masih bergabung bersama kami hingga 2026 ini Pak Evan. Untuk Anda pendengar Pro 1 bagaimana? Sudah selesai makan siang ya? Semoga sudah selesai makan siang. Habis ini cari pencuci mulut ya. Biasanya pencuci mulut tuh sukanya yang manis-manis gitu ya, atau es-esan gitu. Baiklah, selamat menikmati pencuci mulutnya. Untuk Anda yang belum makan siang, jangan lupa makan siang ya pendengar Pro 1. Kami akan temani terus semua aktivitas Anda di hari ini, dan nanti tepat pada pukul 13 kita akan bergabung bersama dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Nah, apa yang diduga dilanggar bahwa dia tidak mendapatkan persetujuan pendirian bangunan, ya, PBG. Nah, itu belum ada.
3: Saat ini masih akan dilaksanakan identifikasi terlebih dahulu. Jadi untuk kejelasannya mohon dari rekan-rekan untuk menunggu, mengingat posisi penemuan tersebut cukup jauh dari lokasi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan, Sari Berita Penting. Anggota DPRD DKI Jakarta menyidak pembangunan lapangan padel di lahan aset Pemprov. Tim SAR gabungan masih mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang di perairan Selat Sunda. Berita selengkapnya. Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyidak pembangunan lapangan padel yang berdiri di lahan aset Pemprov di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
4: Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Kevin Wu, kembali menyidak pembangunan lapangan padel di lahan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta di RW 10, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sidak tersebut merupakan yang kedua dilakukan Kevin untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemanfaatan lahan tersebut. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Kevin, lahan tersebut merupakan aset Pemprov DKI yang pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme sewa kepada sebuah koperasi. Kevin mengatakan, lahan tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat pembuangan sementara atau TPS sampah bagi warga sekitar. Namun, lahan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas lapangan padel. Saat ini, Kevin tengah meminta kejelasan mengenai dasar hukum pemanfaatan aset tersebut, termasuk bentuk kerjasama antara koperasi dengan Pemprov DKI. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan lahan, tetapi juga legalitas bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah. Demikian hal yang disampaikan Kevin kepada wartawan pada Sabtu 12 September 2026.
2: Dalam kunjungan pertama saya, segelnya tidak ada. Dan sedang ada proses pembangunan di dalamnya. Kita punya bukti, kita ada foto dokumentasinya, bahwa sedang di pengerjaan. Padahal statusnya, saat itu lahan ini kita cek, itu sudah SP 3 kali. SP itu surat peringatan 1, 2, 3. Dan sampai segel merah ini terpasang. Nah, apa yang diduga dilanggar bahwa dia tidak mendapatkan persetujuan pendirian bangunan, ya, PBG. Nah, itu belum ada. Atau waktu itu diurusnya itu, yang informasi saya terima itu tidak sesuai. Yang diajukan 1.800 sekian, tetapi faktanya di atas itu.
4: Selain itu, lanjut Kevin, terdapat juga dugaan ketidaksesuaian luas bangunan antara dokumen pengajuan dengan kondisi fisik di lapangan. Luas yang diajukan sekitar 1.800 meter persegi, namun kondisi bangunan di lapangan diduga melebihi luas tersebut. Dalam sidak keduanya, Kevin juga menemukan perubahan fisik bangunan dibandingkan kunjungan sebelumnya. Pada sidak pertama, terdapat bagian bangunan yang masih terbuka sehingga dapat dilihat dan diakses dari luar. Namun saat kembali mendatangi lokasi, bagian tersebut telah ditutup menggunakan tembok. Kevin pun mempertanyakan pembangunan yang diduga masih berlangsung meski bangunan tersebut telah melalui proses penyegelan. Dia pun meminta agar dugaan pencopotan segel ditelusuri karena tindakan tersebut dapat menjadi pelanggaran tersendiri. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Harga cabai bergejolak di Jakarta. Pelaku usaha makanan hadapi dengan mempertahankan harga jual. Berikut Setio Agung melaporkan.
5: Sejumlah pelaku usaha makanan di Jakarta memilih menahan kenaikan harga jual di tengah gejolak harga cabai. Mereka khawatir kenaikan harga makanan membuat pelanggan beralih dan berdampak terhadap omset penjualan. Salah satunya Titi Sugianti, pemilik warung sate di Jakarta Timur, yang ditemui saat berbelanja di Pasar Induk Kramat Jati. Ia biasa berbelanja bahan pangan setiap 3 hari sekali dengan kebutuhan cabai paling sedikit 20 kg. Titi mengatakan kenaikan harga cabai membuat biaya bahan baku usahanya bertambah karena jumlah cabai dalam masakan tidak dapat dikurangi.
6: Biaya cabainya pasti udah lebih mahal kan, sedangkan kebutuhan kita untuk masak dengan cabainya pasti standarnya masih segitu yang kita pakai. Jadi kos pengeluarannya akan lebih besar gitu loh. Sedangkan harga jual kita di resto tuh harganya sama. Nggak dinaikin.
5: Kondisi serupa dirasakan Mary, pemilik warung nasi Padang di Jakarta Selatan yang berbelanja kebutuhan usahanya seminggu sekali. Dalam sekali belanja, ia dapat membeli sekitar 30 hingga 40 kg cabai hijau dan 15 kg cabai merah. Mary juga memilih tidak menaikkan harga jual meski cabai merah keriting yang biasa dibelinya Rp30.000 per kilogram kini mencapai kisaran Rp38.000.
7: Gimana ya? Kalau dikurangin nggak mungkin. Kalau kita, kadang orang kalau beli nasi padang kan lagi dong sambelnya tetap dikasih. Jadi ya udah jalanin aja kayak gitu.
8: Tapi untuk harga jual ibu juga nggak naik juga.
7: Kalau dinaikin orang nanti malah kabur.
5: Merujuk data Info Pangan Jakarta, harga komoditas cabai di pasar induk Kramat Jati menunjukkan pergerakan yang cukup lebar sejak bulan Agustus sampai dengan hari ini, 12 September. Cabai rawit merah pada periode bulan Agustus bergerak antara harga terendah Rp34.000 hingga tertinggi Rp55.000 per kilogram. Sedangkan pada periode 1 sampai dengan 12 September, berada pada kisaran terendah harga Rp53.000 hingga tertinggi Rp64.000 per kilogram. Sebelumnya diberitakan, gejolak harga ini dipengaruhi oleh kemarau yang melanda daerah penghasil cabai dan penurunan luas tanam periode Februari hingga Juli 2026. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Menolak lupa 12 September 1984, kesaksian warga menyimpan ingatan pahit tragedi Tanjung Priok. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Di sudut rumah kontrakan yang berhadapan langsung dengan musola atau warga lokal kenal sebagai Langgar, Pak Dono, 77 tahun, berdiri menatap ke arah jalanan. Pria kelahiran akhir 1949 ini merupakan salah satu saksi hidup yang menyaksikan langsung detik-detik berdarah tragedi Tanjung Priuk pada September 1984 silam. Bagi Pak Dono, ingatan akan malam mencekam puluhan tahun lalu itu tak pernah benar-benar pudar. Suasana riuh warga yang bermula dari kekecewaan mendalam terhadap tindakan aparat masih tergambar jelas di benaknya. Peristiwa itu diawali saat petugas Babinsa mendatangi musola untuk membersihkan pamflet kritikan yang dipasang oleh pemuda setempat. Namun, tindakan petugas yang menyiram air got hingga masuk ke dalam musola tanpa melepas sepatu memicu kemarahan warga setempat. Kemarahan warga yang meluap berujung pada pembakaran sepeda motor milik petugas. Suasana makin memanas ketika memasuki tengah malam saat ratusan warga berbondong-bondong berkumpul menuntut pembebasan rekan-rekan mereka serta tokoh masyarakat Amir Biki yang ditangkap oleh aparat.
10: Di depan Langgar, sebab rumahnya kita kontrakannya di depan Langgar. Nah, terus jam-jam 11 itu...
11: 11 siang?
10: Malam. 11 malam itu terdengar ada suara tembakan, 1-2. Nah, terus nggak lama, jam 12 lewat dikit lah, kan masyarakat mau bebasin Amir Biki tuh, berondong tuh. Udah orang pada kabur semua kan, ada yang jatuh, ada yang mati, ada yang gimana nggak tahu dah, semuanya pada mati aja.
9: Kini lebih dari 4 dekade sejak malam kelam itu berlalu, kehidupan di sekitar Langgar telah kembali tenang. Namun bagi Pak Dono dan warga yang menyaksikan langsung kekerasan masa lalu itu, ingatan tentang korban yang berjatuhan di tanah kelahiran mereka menjadi bagian dari sejarah yang akan terus terawat agar kemanusiaan tak lagi diabaikan. Melalui narasi menolak lupa, warga berharap agar tragedi kelam seperti peristiwa Tanjung Priuk ini tidak pernah ditutup-tutupi dan dapat diselesaikan secara adil. Penuntasan kasus HAM masa lalu dianggap penting agar tindakan sewenang-wenang oleh aparat terhadap rakyat tidak kembali terulang di masa depan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Hadapi Persib nanti sore, pelatih Persija Sinteyong mengingatkan pemain Macan Kemayoran agar tidak mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Selengkapnya Rizky Basuki melaporkan.
12: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong atau STY mengingatkan para pemain Macan Kemayoran untuk bermain disiplin dan menghindari kartu kuning maupun kartu merah saat menghadapi Persib Bandung. Persija akan melakoni laga kontra Persib di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu sore 12 September 2026 dalam pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan syarat gengsi tersebut diprediksi berlangsung ketat, sehingga STY meminta anak asuhnya tetap fokus dan mampu mengendalikan emosi sepanjang pertandingan. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta kemarin.
11: 팀마다 노지선수도 있고 팀마다 경기하다 보면 그런 백골이 있는데
13: setiap tim pasti ada pemain-pemain yang punya kekurangan terhadap kartu-kartu seperti yang disebut tadi. Saya baru dengar juga memang banyak sering kali ada pemain yang dapat kartu merah ya ketika lawan Persib Bandung.
12: Di tempat yang sama, pemain Persija Jakarta, Raihan Hanan, memastikan para pemain asing Anyar Macan Kemayoran sudah memahami pentingnya laga menghadapi Persib Bandung. Menurut Raihan, seluruh pemain Persija menyadari bahwa pertandingan kontra Persib bukan sekedar laga biasa.
14: Saya ngobrol sama pemain asing, bahkan mereka udah tanya duluan gitu. Kayak setiap tim, kayak gimana sih kalau lawan Persib ini? Dan mereka udah tahu bahkan sebelum saya jelaskan. Ini menurut saya mereka juga tahu seberapa penting pertandingan besok dan pemain-pemain asing sekarang, saya rasa mereka pengen main baik untuk hari besok. Dan semoga kita bisa ngasih 3 poin buat pemain.
12: Lebih lanjut, Raihan menegaskan Persija akan berjuang maksimal sejak awal pertandingan. Dukungan dan semangat dari para The Jackmania menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk menghadapi rivalnya tersebut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Tim SAR gabungan masih mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang di perairan Selat Sunda. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
15: Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Banten, Kepolisian Perairan Udara, serta Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banten masih melakukan pencarian dengan menyisir perairan Selat Sunda, Banten untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang dilaporkan hilang. Dalam pencarian tersebut, petugas TNI Angkatan Laut menemukan sebuah pelampung dan botol di perairan Anyer. Petugas kemudian mengevakuasi kedua benda tersebut dan membawanya ke posko SAR gabungan di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Namun, terkait temuan pelampung dan botol tersebut, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Banten, Letkol Laut P. Wawan Subagio Mardani mengatakan, petugas masih melakukan identifikasi dan penelusuran lebih lanjut. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah kedua benda tersebut memiliki keterkaitan dengan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dilaporkan hilang. Menurut Danlanal, lokasi penemuan kedua benda tersebut cukup jauh dari lokasi awal hilangnya 5 jurnalis dan 3 kru kapal.
16: Diperoleh oleh tim dari Kalanyer, saat ini masih akan dilaksanakan identifikasi terlebih dahulu. Jadi untuk kejelasannya mohon dari rekan-rekan untuk menunggu, ya kan, mengingat posisinya penemuan tersebut cukup jauh dari lokasi kejadian. Jadi mohon bersabar, jangan sampai nanti salah publis atau salah rilis. Jadi kita akan memastikan dulu sebelum kita merilis untuk teman-teman yang diperoleh oleh rekan-rekan yang ada di lapangan, baik itu oleh KRI, oleh Angkatan Laut maupun dari rekan-rekan Basarnas, dari Polairut, dan lain-lain.
15: Hingga saat ini, operasi SAR pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan melibatkan tim SAR gabungan serta unsur terkait. Petugas juga terus memperluas area penyisiran di perairan Selat Sunda untuk mencari keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dilaporkan hilang di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau. Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh mengerahkan seluruh sumber daya dan berkoordinasi lintas wilayah dengan Pemprov Lampung serta kepolisian untuk mempercepat pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di Selat Sunda. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
17: Pemerintah Provinsi Banten memastikan komitmen penuh untuk memberikan dukungan dalam operasi pencarian 5 jurnalis bersama 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Memasuki hari keempat pencarian pelaksanaan operasi SAR, tim gabungan terus menyisir berbagai titik di perairan Selat Sunda. Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan, pemerintah daerah siap mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan guna mempercepat penemuan para korban. Koordinasi lintas wilayah juga disebutnya langsung dijalankan bersama jajaran pemerintah Provinsi Lampung dan kepolisian daerah.
18: Tadi malam terakhir di sini disampaikan tentang SAR map-nya. Pencariannya dan hari ini juga melibatkan masyarakat yang hidup informasi ya, dan kepal ya dari masyarakat sekitar sini yang memang ingin ikut serta bantu di bawah koordinasi sekarang sama update untuk pencarian.
17: Menurutnya, koordinasi lintas sektor tersebut ditempuh mengingat area pencarian melintasi perbatasan perairan yang membutuhkan pergerakan alutsista serta personil secara terpadu. Langkah sinergi ini melibatkan Basarnas hingga kepolisian daerah di 2 provinsi untuk memperluas jangkauan penyisiran. Pihak keluarga bersama masyarakat luas terus menantikan perkembangan operasi penyelamatan yang dikoordinasikan oleh tim SAR gabungan di posko utama. Pemprov Banten mengajak seluruh masyarakat untuk memanjatkan doa demi keselamatan para korban yang masih dalam pencarian. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Wakil Bupati Serang doakan keluarga 5 jurnalis agar diberi ketabahan. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
19: Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mendoakan keluarga 5 jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Najib berharap keluarga para jurnalis diberikan ketabahan dalam menghadapi situasi tersebut. Ia juga berharap keluarga tetap diberikan kekuatan selama proses penanganan berlangsung. Najib mengatakan keluarga para jurnalis membutuhkan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Menurutnya, keluarga diharapkan tetap kuat dan memiliki keimanan dalam menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang turut memberikan perhatian terhadap keluarga para jurnalis. Ia berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan dengan baik.
20: Yang kedua, kita doakan kepada keluarganya tetap dalam ketabahan dan keimanan yang terbaik, sehingga apapun yang terjadi, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi sahabat-sahabat kita, 5 jurnalis.
19: Selain mendoakan keluarga, Najib berharap kondisi Gunung Anak Krakatau semakin reda. Ia berharap masyarakat yang terdampak erupsi dapat segera pulih dan kembali beraktivitas dengan aman. Menurutnya, keselamatan masyarakat menjadi perhatian bersama di tengah kondisi tersebut. Ia juga berharap Banten tetap berada dalam kondisi aman. Najib mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan 5 jurnalis dan keluarga mereka. Ia berharap keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi situasi tersebut. Najib juga berharap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terus menurun. Dengan demikian, masyarakat terdampak dan seluruh warga Banten dapat segera kembali beraktivitas dengan aman. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Anggota DPRD DKI Jakarta menyidak pembangunan lapangan padel di lahan aset Pemprov. Tim SAR gabungan masih mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang di perairan Selat Sunda. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Sekarang saatnya 100% Indonesia ya pendengar Pro 1. Ini Anda boleh langsung nih ikutan request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Langsung aja kalau mau dengerin lagu kesayangan Anda ya, mungkin udah lama ngedenger lagu ini, Anda bisa request sama saya. Kalau sudah ada di playlistnya, nanti saya akan langsung putarkan untuk Anda. Silakan ya, 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martelo. Benteng Martelo

0: didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: The Rain dengan Sepanjang Jalan Kenangan di 100% Indonesia, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan menemani Anda nih di siang hari ini dan mulai memutarkan request yang sudah masuk ya di Pro 1 Jakarta, baik itu lewat WhatsApp ataupun lewat telepon. Sebentar saya cek dulu, tadi di telepon ada yang masuk nih ya, semoga masih ada. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Wah, sepertinya terputus. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak terputus karena baru saya angkat. Halo, Pak Brandy, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mbak Ruli. Sehat, Mbak Ruli?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak Brandy. Gimana? Sudah gimana, pulang Mbak dari Ruli? Palembang?
1: Wah, saya di Rancamaya, Mbak Ruli, tadi
0: pagi. Udah di
1: Rancamaya
0: ya?
1: Iya, tadi pagi kita sama teman-teman dari Rancamaya touring sebentar ke Pajajaran, muter-muter ke Tugu, McD Lodaya, pulang Rancamaya lapar, makan deh dia manuba ngaliwet.
0: Ngaliwet. Gitu. Ini sekarang di mana nih, Pak? Udah balik ke rumah?
1: Saya di Amanuba, Mbak. Di Amanuba itu di tengah-tengah sawah ada saungnya tuh, makan di situ, Mbak, kita.
0: Seru.
1: Ada kolam ikan, ada sawah ya, resort kecil tapi lumayan enak, Mbak Ruli.
0: Bogor banget deh ya, Pak.
1: Ya, Bogor, oi.
0: Mau request apa deh nemenin santai-santainya nih di akhir pekan?
1: Saya mau request ini, Mbak Ruli, yang teh hijau lagu sukan saya tuh dari Mbak Ruli.
0: Oke. Okay.
1: Teh hijau terus, Mbak.
0: Teh hijau terus ya.
1: Teman-teman dari Ducati sama Goldwing tuh minta request nih sama Mbak Ruli.
0: Okay,
1: jadi
0: siap.
1: Mereka bilang selamat ulang tahun RRI, makin jaya, makin besar RRI, sukses dan media nomor satu seluruh Indonesia.
0: Amin, terima kasih doanya, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya.
1: Baik, Mbak Ruli. Sehat-sehat, Mbak Ruli ya.
0: Terima kasih.
1: Yang ini ya.
0: Terima kasih, Pak. Teh hijaunya ditunggu sama-sama. Sebentar lagi saya puterin.
1: Baik, Mbak Ruli. Jangan sampai nanti hitam, Mbak Ruli ya. Kelamaan. Baik, Mbak Ruli.
0: Iya, Pak. Siang. Ih, lucu banget nih, Pak Brandy. Coba ini line telepon saya ya. Saya cek lagi ada yang masuk. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang dari Indonesia.
0: Hai cantik, apa kabar?
2: Hai,
0: Makassar.
2: Baik, masih panas nih.
0: Alhamdulillah, jemur kerupuk kering ya.
2: Iya.
0: Iya. Udah makan belum, Ica?
2: Udah dong.
0: Pakai apa?
2: Udah mau jam 3 loh.
0: Oh iya, benar juga sih, udah mau sore ya. Lagi ngopi udah. Berarti es kopi, es kelapa. Es alpukat. Es apa, Kak?
2: Es cincau.
0: Oh, es cincau. Wah, segar sih itu. Bagus buat pencernaan loh es cincau tuh.
2: Maaf, tapi ya, tapi pakai gula merah sih.
0: Gak apa-apalah ya, biar gak pahit-pahit banget. Kak Ica mau request apa, Kak Ica?
2: Lagunya Liodra.
0: Boleh, mau yang mana Liodranya?
2: Lagu cinta ya.
0: Terlalu cinta.
2: Ada kan?
0: Liodra terlalu cinta, terlalu cinta.
2: Terlalu cinta dia kayak gitu.
0: Liodra ya. Coba.
2: Apa ada sih?
0: Terlalu cinta. Oh.
2: Kalau enggak ada diganti ini deh.
0: Enggak ada ternyata Liodra yang itu.
2: Adanya apa?
0: Coba sebentar. Oh ada deh sama Yovie Widianto ya
2: kan?
0: Liodranya ya. Oke.
2: Itu kemarin aku ketawa loh katanya.
0: Apa?
2: Lagu yang judulnya Andaikan Aku Punya Sayap, katanya lagu anak-anak ya.
0: Iya.
2: Itu mah lagu.
0: Ternyata judulnya kurang lengkap.
2: Lagu anak-anak. Andaikan aku punya.
0: Betul. Ternyata judulnya kurang lengkap. Kalau yang dewasa seandainya aku punya sayap.
2: Seandainya ya betul. Kalau anak-anak itu
0: andaikan aku punya sayap. Iya. Kemarin tulisnya andaikan aku punya sayap, makanya aku bingung. Bentar gitu.
2: Seandainya
0: aku punya. Betul, dari kotak dari Geisha kemarin tuh. Baiklah.
2: Ketumben ini apa? Rabu, Kamis, cuma Sabtu ya, udah 4 hari.
0: Ih, itulah okenya Bodrex. Kebetulan lagi dapat jadwalnya gitu, Kak Ica. Minggu depan aku ada di sore, biar kamu kangen deh sama aku di siangnya nggak ada.
2: Tapi ada juga siang dong, Selasa nanti ya.
0: Kita cek ya, kita cek ya. Thank you Kak Ica, ditunggu lagunya ya, Terlalu Cinta ya. Waalaikumsalam. Kemudian, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Wah, sepertinya ada gangguan nih telepon aku pendengar Pro 1. Kita kembali ke WhatsApp dulu ya. Kemudian ada Bapak Bonar. Sudah lama tidak ketemu, akhirnya ketemu dan request lagu lagi. Pak Bonar mau request nih. Nih, saya udah tahu banget kalau Pak Bonar yang request pasti lagunya Budi Doremi. Pas lagi tebakan saya nih ya. Budi Doremi kali ini mau dengerin yang takkan hilang. Salam dari ujung timur Manokwari, Bonar. Siap Pak Bonar, ditunggu sebentar ya. Lagunya udah saya siapin nih dari Budi Doremi. Kalau saya enggak salah info nih, colong-colong dengar dari teman-teman produser ya. Budi Doremi minggu ini nanti di 100% Indonesia Nasional hari Selasa akan jadi bintang tamu. Oh, semoga benar ya. Semoga info A1 saya benar ya. Untuk Anda yang mau ikutan request ya, boleh 0811-7972-7912 atau bisa di line telepon kami di 0213441499. Ini saya kasih sesuatu yang menyenangkan dulu nih, siang-siang biar lebih seger gitu ya. Kita termaca-maca dulu lewat teh hijau dari Tulus untuk Anda.

0: segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
9: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
8: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
9: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
8: Masa?
9: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
0: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
10: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id, di mana terinformasi saat ini ya, pendengar Pro 1, kalau adanya video warga berlarian karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Beredar saat ini di media sosial terkait dengan video tersebut ya, di mana warga ini menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Krakatau ini mengalami erupsi adalah hoax ya. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukannya Gunung Anak Krakatau. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhenry510 dan juga diberitakan oleh vice.com serta factcheck.afp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi dari ESDM menunjukkan tidak adanya permukiman di gunung tersebut, di mana pemukiman terdekat ini berada di Pulau Sebesi yang lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau ya. Diketahui juga kalau kawasan Gunung Anak Krakatau ini merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Walaupun demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 yang merupakan rangkaian erupsi di mana menurut badan geologi ini akan berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Sehingga kalau Anda dapat video yang beredar terkait warga berlarian karena erupsi Gunung Anak Krakatau ini adalah tidak benar ya, atau hoax pendengar Pro 1. Untuk informasi cek fakta lain, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini. Seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. For Revenge dengan Serana pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan menemani Anda di 100% Indonesia. Kemudian ada Ibu Saurin yang sudah masuk nih di line WhatsApp saya ya. Di 0811-7972-7912. Selamat siang Ibu Saurin di BSD. Request lagunya Fabio Asher yang Aku Berjanji. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Fabio Asher yang Aku Berjanji. Coba saya cari ya Bu, apakah ini liriknya? Karena apa namanya, aku cek di playlist gak ada tuh. Sebentar ya, aku bantu cariin lagunya. Aku Berjanji ya, Fabio Asher ya. Oh enggak, ternyata memang judul lagunya ya Bu ya. Aku belum ada nih, kalau yang Aku Berjanji. Bu Saurin mau ganti lagu lain gak dari Fabio Asher? Kalau mau ganti lagu lain boleh ya, nanti di WhatsApp lagi ya sama Roli ya. Bu Saurin, untuk Fabio Asher aku punya ada 6 nih. Ada Tanpa Rasa Bersalah, Hati Lain di Hatimu, Berharap Kau Kembali, ada Rumah Singgah, Bertahan Terluka, dan Mahir Memberi Luka ya. Di line telepon ada, halo selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Roli.
0: Selamat siang, dengan siapakah ini?
1: Jessica.
0: Hai Kak Jessica, udah lama gak ngobrol ya, ketemunya lewat WhatsApp ya. Mau request lagu apa hari ini?
1: Ya Kak, sebelumnya kan tadi ada request Fabio, aku boleh gak?
0: Apa?
1: Fabio.
0: Boleh Fabio, yang tadi belum keputra soalnya kan ya. Mau yang mana Fabio Asher-nya?
1: Yang Mahir Membawa Luka.
0: Mahir, oke. Mahir Memberi Luka untuk Kak Jessy. Kamu di Tangerang Selatan ya Kak Jessy ya?
1: Iya Kak.
0: Mananya tuh?
1: Di BSD.
0: Oh, warga BSD nih, makanannya enak-enak BSD.
1: Oh iya dong.
0: Cuacanya lagi apa nih BSD?
1: Lagi panas banget Kak.
0: Panas banget ya. Ya udah.
1: Banget.
0: Buang. Ya udah nanti sore jalan-jalan ke mall deh kalau gitu ngadem.
1: Siap.
0: Oke Kak Jessy, terima kasih, ditunggu lagunya ya.
1: Ya makasih ya Kak Roli.
0: Sama-sama. Jessy di Tangerang Selatan request lagunya Fabio Asher. Nih fans beratnya Fabio Asher banget nih. Lupa lagi tadi Tron mau ngobrol ya. Aku mau ngobrol-ngobrol soal Fabio Asher soalnya. Lalu ada Bu Nunu di Villa Pertiwi Depok, mau request lagunya Luna Maya. Ini yang judulnya Suara. Oke, ih Luna Maya baru hamil loh pendengar Pro 1. Selamatin gak sih? Senang banget kemarin ketika dengar announcement Luna Mayanya hamil ya. Ih seru sekali loh. Finally penantian berharga kalau kata Rizky Febian ya. Terima kasih ya Roli, semoga sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Mau lihat ya Boru, untuk Boru di Doreminya kalau kata Pak Bonar. Sama-sama Pak, mau lihat ya. Lalu ada Mas Teo dari Magelang, mau request lagunya Fish yang Nina judulnya. Wah ini bapak-bapak keren nih kekinian pasti ya. Dengerinnya Fish. Oke deh kalau gitu aku puterin lagunya ya. Ada Fabio Asher dengan Mahir Memberi Luka, lalu ada Suara dari Luna Maya, dan Fish dengan Nina untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka dan data memberikan gambaran tentang perjalanan sebuah bangsa, sementara informasi membantu masyarakat memahaminya. Saya, Dr. Kadarmanto Emma, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta bersama-sama kita wujudkan masyarakat yang semakin cerdas dalam memahami informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Fizz dengan Nina. Ini sebuah lagu dari vokalisnya Fizz ya, pendengar Pro 1, yang memang dibuat untuk anak perempuannya namanya Nina. Ah, gemes banget. Saya cari calon suami musisi kali ya, biar apapun musim dan keadaannya dibuatin lagu mulu gitu.

Di Jakarta Barat. Assalamualaikum Kak Roli, mau request lagunya Elmin yang Rahasia Hati. Ini Bu. Ini Mama Elis kayaknya anak band banget ya. Dari request-requestan yang sebelum-sebelumnya juga selalu nge-request lagu-lagu anak band gitu. Keren deh. Ini lagunya untuk Rizky. Ayo semangat walaupun di luar panas ya. Semangat untuk Mas Rizky. Buat Kak Roli, kebagian terima kasihnya aja, jangan lupa untuk banyak minum air putih, apalagi yang dingin. Wah, ini enak banget air putih dingin. Tambah baso enggak sih, Mama Eis? Di sini panasnya mau bawa gerah, Kak. Wah, Jakarta Barat memang enggak usah ditanya ya, panasnya lumayan ya. Terima kasih ya Mama Eis, ditunggu lagunya. Aku puterin sebentar lagi ya. Ibu Saur yang tadi Fabio Usher-nya udah diputer. Mau ganti personil enggak? Mau musisi lain mungkin? Mau Sal Priyadi yang Gala Bunga Matahari? Boleh loh kalau mau ya. Kabarin aku ya Ibu Saurin ya. Lalu ada Bang Nurdi di Bogor. Lagi panas di mari teh cuacanya. Selamat siang. Request lagunya Wali yang Jamin Rasaku. Wali yang itu aku belum ada nih Bang Nurdin. Bang Nurdi, Wali ya. Wali aku tuh adanya yang Fatimah, Harga Diri, Baik-baik Sayang, Cari Jodoh, Aku Bukan Bang Toyib, Lamar Aku. Mau yang mana kalau Wali? Yang Jamin Rasaku aku belum punya nih ternyata. Mesti diminta dulu. Tapi kayaknya gak keburu kalau diminta. Mau ganti lagu Wali yang lain boleh ya, kirim ke WhatsApp yang sama juga. Buat Teh Loli yang manis, makasih, sehat terus. Terima kasih, sehat juga untuk Bang Nurdin ya. Lalu ada omanya Cio. Hai omanya Cio, gak jalan-jalan sama Cio hari ini. Oma request lagu Salam Rindu dong. Hah, Salam Rindu? Ini siapa yang nyanyi Oma Cio? Salam untuk pendengar 100% Indonesia. Spesial untuk kakak penyiar, sukses selalu. Kalau gak salah Kak Seli ya, salah. Kebetulan saya Rowli, belakang kita sama-sama Li sih. Terima kasih omanya Cio. Aku mau dikabarin ya Oma Cio, Salam Rindu lagunya siapa, biar aku bantu cariin. Salam Rindu, kalau ada nanti aku langsung puterin ya. Salam Rindu ini dari Tip X bukan? Kalau dari Tip X nanti aku puterin ya. Coba di WhatsApp balik ya omanya Cio. Nanti kalau betul aku coba bantu. Aku coba cek dulu deh Tip X aku punya gak ya. Ada, kalau Tip X yang Salam Rindu ada. Tapi kalau lagunya benar nanti aku puterin ya. Boleh nanti dikabarin lagi ya omanya Cio. Untuk ada pendengar Prosa tuh kayaknya saya masih punya dua lagu lagi deh untuk Anda nih. Jadi ayo buruan WhatsApp ke saya. Ada dua lagi yang akan saya puterin requestnya. 0811 7972 7912.

0: internasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Tip X salam rindu ya. Ih seru deh. Nih saya udah lama gak dengerin lagu-lagu requestan yang pendengar Pro 1 ya. Akhirnya bisa kembali lagi ngedengerin lagu-lagu ini ya. Kemudian selamat siang nih Ibu Dindin di Bekasi. Siang Mbak Roli, Ibu Dindin di Bekasi minta lagunya Cinta Terlarang. Ini dari The Virgin bukan ya? Semoga saya gak salah ya, Cinta Terlarang. Oke. Wah ada banyak lagi nih Bu Dindin. Ada Cinta Terlarangnya The Virgin, ada Kangen Band, terus ada dari Rio Dewanto ya, ada dari Ren Tobing juga. Bu Dindin mau yang mana? Boleh nanti di WhatsApp balik ya ke Roli ya. Salam untuk Amelia di Sunter Hijau, Ani di Pulau Seribu, Ali Topan di Menteng Raya. Terima kasih Mbak Roli, Bu Dindin di Mbak Roli di Jakarta Pusat. Terima kasih ya Ibu Dindin. Nanti mau ya Bu Dindin dikabarin lagi ini Cinta Terlarangnya mau versi siapa sebelum nanti saya closing. Kalau begitu lagu selanjutnya saya mau muterin lagu dari requestan Ibu Saur ini, katanya dipilihin aja ya Mbak Uli, karena Bu Saurin tuh kalau di jam saya suka sekali dengerin Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari. Jadi saya puterin Sal Priadi ya, Bu Saurin, ini dia Gala Bunga Matahari untuk Anda. Mungkin

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Rolik Tahen mau pamit undur diri dulu pendengar Pro 1 ya dari Jakarta siang ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dari pukul 10 pagi tadi. Dan saya mau izin duluan karena setelah ini ada Andes Satria yang sudah siap menemani di Jakarta sore ini. Selamat berakhir pekan saya ucapkan untuk Anda. Semoga akhir pekannya menyenangkan. Yang bisa beristirahat, selamat istirahat. Yang punya banyak janji dan jalan-jalan, selamat jalan-jalan, selamat senang-senang ya pendengar Pro 1. Dan tentunya tetap bersama kami di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh, Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh, Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya, Bu.
0: Betul, Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kilas berita pukul 15 bersama saya Andes Satria. Gulkarmat padamkan kebakaran lahan di Penjaringan Jakarta Utara. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan 30 personil untuk memadamkan kebakaran lahan di Jalan Mandala Permai 7, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu ini. Saat ini yang dikatakan Kasiops Gulkarmat Gatot Sulaiman sedang dalam penanganan tugas masih dan proses pendinginan. Ia lebih lanjut mengatakan pihaknya mendapatkan informasi kebakaran pada pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Barat dari masyarakat. Kemudian sebanyak 30 petugas dan 6 unit mobil pemadam langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk menangani kobaran api. Berita selanjutnya. Pendengar, RSUD Kebayoran Baru perkuat layanan ibu bayi melalui IGD Ponek 24 jam. RSUD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memperkuat layanan ibu dan bayi melalui instalasi gawat darurat pelayanan obstetri neonatal emergency comprehensive atau IGD Ponek yang buka selama 24 jam. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengapresiasi layanan tersebut karena setiap menit dalam penanganan kasus kegawat daruratan ibu dan bayi sangat berarti. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Melanjutkan kebersamaan dari Jakarta siang ini bersama Ruli Hutahayan, ada Andre Satria di Jakarta sore ini. Hingga pukul 20 malam nanti tentunya. Apa kabar Anda di hari Sabtu, tanggal 12 September 2026? Kalau dari pantauan lalu lintas yang melintas di GBK atau sekitar Senayan gitu ya, saat ini juga padat karena ada pertandingan sepak bola, pendengar. Jadi kalau yang mau melintas atau juga nanti ada acara sekitar sana, coba lihat maps lagi gitu ya, masih merah apa enggak gitu. Karena diperkirakan hingga pukul 21 malam ya, ini akan ramai. Tadi baru aja mulai pertandingannya dan juga pulangnya nanti, bubarannya itu hingga pukul 21. Anda juga harus update ya di map kalau ingin melintas atau juga ada acara di sekitar Senayan pada sore hari ini hingga malam. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0811 7972 7912, atau layan telepon kami pendengar, silakan fix line-nya ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasudungan Asida Balok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: Veranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini, dan tentunya sekarang kita ada di Beranda Astacita Green Radio, di mana tema kita pada Sabtu sore ini adalah eksistensi biopori di perkotaan, yang juga akan disampaikan bersama Arif Budiman. Mas Arif Budiman selaku penggiat urban farming dan lingkungan tentunya. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama
0: Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema eksistensi biopori di perkotaan. Pendengar, biopori merupakan salah satu upaya sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan, khususnya dalam mengelola air dan mengurangi genangan. Lubang biopori dibuat dengan cara melubangi tanah secara vertikal, kemudian dapat diisi dengan sampah organik. Selain membantu meningkatkan daya resap air ke dalam tanah, biopori juga dapat menjadi tempat penguraian sampah organik yang nantinya menghasilkan kompos alami. Penerapan biopori pun dapat dilakukan di berbagai lingkungan, mulai dari rumah, sekolah, hingga kawasan perkantoran dan fasilitas umum. Penerapan biopori secara lebih luas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan melalui langkah-langkah yang mudah dan sederhana. Lantas, bagaimana manfaat biopori serta pencapaiannya di lingkungan masyarakat? Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut, berikut penjelasan dari narasumber kita, Arif Budiman, lewat wawancara rekan Tri Martini.
3: Biopori itu suatu sistem, Bu. Jadi sistem terpadu antara serapan air hujan dan sekaligus juga untuk sebagai simpanan untuk pembuatan kompos, Bu. Jadi ini kalau untuk lingkungan seperti kota Jakarta ini, salah satunya adalah untuk memberikan solusi terhadap keberadaan sampah di lingkungan perkotaan urban dengan membuat suatu kegiatan resapan air, ya, biopori, ya. Nah, itu kan resapannya itu sebenarnya secara natural aja, Bu, serapannya. Sehingga run off itu, air yang dari hujan itu bisa diserap, Bu, secara mungkin sesuai dengan dimensinya, ya. Layaknya memang setiap pemukiman itu punya resapan di apalagi kota Jakarta, ya. Dan ini kaitannya dengan kondisi muka air tanah yang semakin jauh, dan ini untuk memproteksi agar ketersediaan air tanah itu tidak terlalu dalam, gitu. Mungkin itu, Bu, secara ringkas keberadaan biopori di urban, Bu, di perkotaan.
4: Iya. Nah, kalau menurut Bapak nih, Pak, ya, mengapa kita perlu peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, Pak?
3: Iya, betul, Bu. Karena salah satunya keterikatan kita, ya, sebagai makhluk terpadu, manusia itu memang nggak bisa dinafikan, ya. Memang harus ada hubungan dengan alam, ya, antara lain alam. Alam itu bisa memberikan kebaikan manakala manusianya pun atau makhluk lainnya pun memberikan dampak yang positif pula, misalkan keseimbangan alam. Jadi salah satu fungsi dari biopori ini itulah untuk memberikan keseimbangan alam, Bu. Jadi alam yang ada itu, banjir yang ada itu, salah satunya bisa kita kurangi dengan adanya biopori, itu, Bu.
4: Lalu Pak, manfaat biopori dalam menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal Bapak gimana nih Pak?
3: Salah satunya kita mengurangi ini Bu ya, air run off hujan Bu, salah satunya. Mm-hmm. Ya mungkin sekitar 30% bisa diresap kalau posisinya di perkotaan itu bisa terkendali Bu, bisa berkurang lah larinya air hujan itu, sehingga mengurangi beban ke kali, sungai atau selokan-selokan. Jadi fungsinya itu untuk di pemukiman itu bisa meresap air hujan Bu, terutama Bu.
4: Nah, ini kan dapat membantu mengurangi genangan air atau risiko banjir ya Pak ya?
3: Iya.
4: Nah, lalu bisa nggak dapat membantu mengurangi sampah organik Pak?
3: Iya, tadi saya di awal juga sudah sedikit ya mengurai kaitannya dengan ini. Kita juga salah satu untuk mengurangi sampah, dampak sampah khususnya organik itu bisa berdampak positif Bu. Satu sisi kita membuat humus ya, membuat pupuk itu di dalam tanah. Lain sisi juga pupuk itu juga bisa meresap air Bu ke dalam tanah. Jadi dua sisi lah, inilah yang di perkotaan memang harus satu dengan yang lainnya itu manfaatnya satu tujuan gitu Bu. Jadi mengurangi banjir. Yang kedua itu mengurangi dampak antara lain sampah kaitannya dengan organik.
2: Pendengar, warga dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pembuatan biopori di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal. Biopori membantu meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah, mengurangi genangan, serta dapat menjadi tempat pengolahan sampah organik menjadi kompos. Dengan adanya biopori, lingkungan menjadi lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi warga. Nah, bagaimana cara Pak Arief menjaga warga lain agar ikut menjaga lingkungan melalui kegiatan biopori? Kita dengarkan kembali wawancaranya.
3: Saya coba untuk konsolidasi dengan masyarakat sekitar tentang pengolahan sampah khususnya organik Bu ya. Mm-mm. Jadi saya bikin bank sampah di rumah. Pertama, sampah-sampah yang sifatnya organik Bu. Ya, misalkan bekas sayuran atau tanaman, daun-daun, kita pisahkan jadi satu. Yang kedua, kita mengolah sampah rumah tangga itu dari cangkang telur Bu. Nah, dari cangkang telur ini kita olah sedemikian rupa sehingga cangkang telur itu kita bisa manfaatkan untuk pupuk Bu. Jadi salah satu penambah media tanam untuk melengkapi nutrisi tanaman Bu. Dan caranya itu ya seperti sosialisasi di masyarakat dengan adanya bank sampah Bu.
4: Iya. Dari cangkang itu juga ya Pak ya?
3: Iya, dari cangkang telur.
4: Ya kalau sampah telur mungkin banyak ya Pak ya, cangkangnya Pak ya, karena setiap
3: banyak
4: rumah tangga.
3: Kita aja ya. Di seminggu ini bisa kita aja satu RW itu ya minimal aja 3 RT Bu. Bisa penuh itu ember ukuran 20 liter itu penuh Bu.
4: Lalu dibuat pupuk gitu ya Pak ya?
3: Iya, bikin pupuk Bu. Nanti kita olah, kita tumbuk, kemudian kita padukan dengan pengikat untuk menghasilkan kalsium. Nah, itu jadi penambah untuk nutrisi pupuk Bu, alami, pupuk alami.
4: Iya. Lalu Pak, apa saja tindakan sederhana yang dilakukan warga untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan selain membuat biopori Pak? Ada nggak Pak?
3: Kalau keikutsertaan sih kita merubah mindset aja Bu, dari misalkan kotor gitu ya, jadi bersih Bu, jadi ada keterikatan gitu antara rumah tangga dan lingkungan gitu, dengan adanya proyek-proyek kecil ini di lingkungan perkotaan itu dengan sendirinya Bu untuk kebersihan terbantu Bu.
4: Itu semua warga turut peduli atau mungkin ada yang kurang peduli gimana Pak?
3: Ya biasa Bu, kalau pro kontra ya Bu ya. Tapi kita kan semenjak ada pergub ini Agustus 3 bulan yang lalu kita udah mulai edukasi dan sosialisasi ke masyarakat Bu. Memang ada sih yang langsung peduli, kemudian ada juga yang kurang peduli, itu biasalah Bu. Mudah-mudahan dengan adanya program ini dan manfaatnya banyak itu akan cepat Bu untuk mengedukasi masyarakat.
0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: dengan menggunakan E4 Molase itu mempercepat, Bu, 2 minggu atau sebulan udah jadi gitu. Jadi memang perlu teknologi, Bu, untuk pengelolaan biopori ya. Itu pertama, yang kedua, yang berikutnya manfaatnya ini bisa dijadikan komoditas pilihan, Bu, untuk untuk kegiatan urban farming, penghijauan. Jadi penghijauan di kota-kota besar itu masih sangat perlu untuk pengadaan media tanam, termasuk pupuk dari biopori, Bu, hasil biopori. Memang ini berkaitan satu dengan lainnya, kegiatan yang antar biopori dan kegiatan-kegiatan penghijauan lingkungan. Di samping nanti juga diharapkan masyarakat juga punya penghasilan dari hasil kegiatannya. Dan inilah mungkin ini kegiatan yang sifatnya strategis, Bu, ya. Memang harus, kalau diharapkan sih dari birokrasi juga terlibat langsung, jadi mengawasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan biopori ini, Bu. Memang kalau untuk perawatan sih nggak mahal, Bu. Cuman kan kita butuh waktu untuk menjadikan pupuk itu dalam kaitan dengan waktu, Bu.
1: Iya, iya.
0: Itu aja sih sebenarnya.
1: Iya. Bapak pernah nggak nih, Pak, dari pemerintahan ya, misalnya lurah atau camat, datang melihat kegiatan biopori sebagai bentuk perhatian terhadap lingkungan? Ada nggak, Pak? Pernah?
0: Iya, sudah pernah, Bu. Ini kan di tempat saya jadi pilot projectnya untuk Jakarta Timur, itu barengan waktu itu ya. Cuman ada beberapa titik di khususnya di kelurahan saya jadi starting point gitu. Jadi titik pertama untuk pengadaan biopori jumbo, Bu. Jadi ukuran besar kurang lebih sekitar 1 kubik lah daya tampung untuk bikin pupuknya, Bu.
1: Jadi pernah ada ya, Pak, ya? Datang ya, Pak, ya?
0: Iya, dari kelurahan dan dari ini juga, Bu, dari wali kota, Bu.
1: Berarti peduli ya, Pak, ya?
0: Iya, Bu.
1: Nah, lalu Bapak merasa ini, Pak, seberapa penting dukungan pemerintah ya dan masyarakat dalam menjaga lingkungan ini, Pak?
0: Memang sangat penting, Bu, kalau kita ini kan nggak bisa single factor, Bu, ya, harus kolaborasi. Jadi antara kegiatan pemerintahan dengan aktivitas masyarakat itu harus terpadu, Bu, jadi satu tujuan gitu. Itu langkah-langkah yang paling efektif untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat. Memang harus ada kolaborasi, Bu, dari birokrasi, dari masyarakat, dari legislasi dan seterusnya gitu, stakeholder yang ada di wilayah setempat gitu, Bu.
1: Jadi sangat penting sekali ya, Pak, ya, saling terkait.
0: Sangat
1: ya,
0: penting ya sekali, Bu, kerjasama ini.
2: Pendengar, apa harapan Pak Arief agar kepedulian warga terhadap lingkungan dapat terus meningkat ke depannya?
0: Kalau masyarakat sih sangat simpel sekali, Bu, harapannya, usulannya agar dengan adanya biopori ini, pertama lingkungan ya, mengurangi dampak-dampak negatif. Yang kedua, bisa ditimbulkan atau bisa memberikan mindset baru di masyarakat bahwa kita itu memang perlu menjaga lingkungan, Bu, antara lain dengan mengolah sampah dan seterusnya, Bu. Ini sangat luas memang dampaknya, dan kedepannya itu memang punya wadah khusus seperti lingkungan hidup itu punya seperti guidance gitu loh, Bu, petunjuk praktis untuk kegiatan-kegiatan masyarakat agar masyarakat itu lebih mudah. Kalau saya sih, penilaian saya, masyarakat itu nggak perlu yang jelimet, Bu, nggak usah yang terlalu high teknologi, tapi simpel-simpel aja. Tapi kan otoritas yang punya power itulah yang

0: harusnya punya skema ya, skema kegiatan yang utuh dari hulu sampai hilir, Bu. Jadi tuntas gitu, Bu.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio, Biopori, Langkah Kecil untuk Bumi yang Lebih Hijau. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan tentunya. Dan hari ini adalah hari Sabtu, akhir pekan, ada yang juga setengah hari masih masuk kalau yang bekerja gitu ya. Dan saya ingin menyapa juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat sore, Anda bisa juga bergabung bersama kami mengabarkan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda tentunya pendengar. Kalau semalam ada yang merasakan gempa yang ada di Jakarta tentunya ya, di Kepulauan Seribu, pusat gempanya di pukul 9 lewat 3 atau 21 lewat 3. Pendengar, di mana kalau dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada kerusakan bangunan di sejumlah pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu maupun korban jiwa setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang perairan dekat Kepulauan Seribu pada hari ini disampaikan. Berdasarkan pemantauan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta, pendengar, bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu dan petugas di lapangan, kondisi di Kabupaten Kepulauan Seribu tetap aman, pendengar ya. Untuk Anda juga ingin bergabung, silakan sampaikan di 0811 7972 7912. Lain telepon kami tentunya terbuka untuk Anda di 0213440696 dan 0213441499.

0: Olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
1: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
0: Maksudnya?
1: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi ini bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
0: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
1: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
0: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
1: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
0: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
1: Olahraga, membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.
2: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya mau lihat dokumen-dokumennya apa? Dokumen-dokumen resminya kenapa? Kronologinya bagaimana? Bagaimana bentuk sewanya? Berapa besar nilainya? Kita pengen tahu. Jangan diem-diem, jangan sembunyi-sembunyi. Karena ini aset Pemda yang harusnya bisa diberlakukan pemanfaatan untuk masyarakat lebih luas, bukan untuk pribadi, bukan untuk komersil.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Anggota DPRD DKI Jakarta minta Pemprov transparan soal dokumen pemanfaatan lahan pembangunan padel di Meruya Utara. Puluhan ribu The Jackmania memadati Stadion Gelora Bung Karno dukung Persija kontra Persib. Berita selengkapnya. Pendengar, anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka secara transparan terkait dokumen pemanfaatan lahan pembangunan padel di Meruya Utara, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka seluruh dokumen terkait pemanfaatan lahan pembangunan lapangan padel di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Permintaan tersebut disampaikan Kevin saat kembali melakukan sidak ke lokasi pembangunan. Dalam kunjungan itu, Kevin menemukan adanya perbedaan perbandingan kondisi fisik dengan kunjungan sebelumnya. Dia melihat adanya perubahan pada bangunan yang mengindikasikan pekerjaan konstruksi diduga masih mengalami kemajuan. Menurut Kevin, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara resmi, termasuk mengenai kemungkinan adanya aktivitas pembangunan setelah proses penyegelan. Dia juga mempertanyakan waktu pelaksanaan pembangunan, pihak yang melakukan pengawasan, serta tindak lanjut penegakan aturan terhadap bangunan tersebut.
2: Saya mau lihat dokumen-dokumennya apa? Dokumen-dokumen resminya kenapa? Kronologinya bagaimana? Bagaimana bentuk sewanya? Berapa besar nilainya? Kita pengen tahu. Jangan diem-diem, jangan sembunyi-sembunyi. Karena ini aset Pemda yang harusnya bisa diberlakukan pemanfaatan untuk masyarakat lebih luas, bukan untuk pribadi, bukan untuk komersil. Nah, itu yang kami saksikan. Nah, kunjungan hari ini saya menemukan bahwa segelnya sudah kembali dipasang. Itu bagus, itu saya apresiasi. Namun, ada yang juga janggal lagi, bahwa ternyata saya melihat ada bangunan-bangunan di bagian-bagian tertentu yang sudah bertambah temboknya.
4: Semenjak disegel dengan merah.
2: Sejak saya datang kemarin kan masih sama-sama ya. Disegel. Cuma segelnya kemarin terpasang atau tidak terpasang. Masalah pencopotan segel pun ada unsur pelanggaran di situ. Gitu, bangunan yang sudah dipasang segel, ada yang berani mencopot, itu kan juga satu bentuk pelanggaran.
3: Menurut Kevin, keterbukaan juga diperlukan untuk mengetahui isi kerjasama, nilai yang diterima pemerintah daerah, kesesuaian penggunaan lahan, serta proses perizinan bangunan. Dari informasi yang diterima Kevin, lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat penampungan sementara atau TPS sampah. Kini, sebagian lahan tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas padel yang bersifat komersial. Politisi PSI itu juga meminta Pemprov DKI untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas pembangunan selama segel masih berlaku. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong peningkatan porsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR melalui bank daerah. Dorongan itu disampaikan setelah Komisi 7 menjaring aspirasi terkait pelaksanaan KUR dalam kunjungan kerja di Kota Depok.
5: Zaman di bawah 100 juta masih terkena bunga bank. Ini memang yang terus-menerus kami ingatkan juga kepada Bank Himbara. Tapi tadi yang menarik, salah satu dari teman kami juga menyampaikan, bagaimana kalau KUR ini kemudian alokasinya terhadap bank daerah juga diperbesar. Saat ini nilainya hanya 1 T untuk bank daerah. Ya, sedangkan nilai terbesar ada di Bank Himbara, terutama di Bank BRI. Nah, ini yang juga akan menjadi kepedulian kita.
1: Samuel juga mendorong perluasan akses KUR bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk pemilik kekayaan intelektual atau intellectual property. Menurutnya, hal tersebut relevan dengan potensi beberapa kota di Indonesia yang memiliki banyak pelaku dan talenta di sektor ekonomi kreatif. Pendengar, puluhan ribu The Jackmania telah memadati kawasan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta sore ini menyaksikan pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Rizky Basuki melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Silakan laporan Anda, Rekan Rizky.
6: Terima kasih Andes dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini saya berada di Tribun Barat Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, tempat di mana sedang berlangsungnya laga Super Big Match Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027 yang mempertemukan tim tuan rumah Persija Jakarta melawan tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua Indonesia Super League. Dan hingga saat ini memasuki menit ke-35 babak pertama, kedua kesebelasan tampak melakukan jual beli serangan. Dan saat ini pendengar, Persija Jakarta sedang mendapatkan tendangan penjuru yang akan diambil oleh pemain Persija Fabio Kalonego. Tampak sekitar 5 pemain Persija Jakarta sudah berada di dalam kotak penalti tim Persib Bandung. Dilakukan umpan oleh Fabio, namun sayang sekali berhasil ditepis oleh kiper Persib Bandung. Saat ini kembali bola dipegang oleh pemain Persija Jakarta. Langsung saja, sayang sekali kembali berhasil ditepis oleh kiper Persib Bandung. Namun sayang sekali sebelumnya pemain Persija Jakarta sudah berada dalam posisi offside. Dan saat ini situasi di tribun penonton Stadion Gelora Bung Karno Jakarta sangat penuh di laga Super Big Match ini. Salah satu alasannya adalah karena laga antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung sekitar 7 tahun tidak dapat dilaksanakan di Jakarta karena beberapa alasan, termasuk alasan keamanan. Dan akhirnya setelah 7 tahun, akhirnya Persija Jakarta dapat menjalankan laga kandang melawan Persib Bandung di Jakarta, yakni di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Saat ini kondisi tribun penonton di Stadion Gelora Bung Karno, baik tribun bawah maupun tribun atas, sangat penuh. Hampir tidak dapat dilihat kursi yang kosong, yang menunjukkan tingginya animo penonton, termasuk supporter Persija, The Jackmania, yang ingin menyaksikan langsung dan juga mendukung langsung tim Macan Kemayoran di stadion saat menghadapi Persib Bandung. Saat ini kondisi cuaca di kawasan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dalam keadaan cerah. Dan demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan kembali ke studio bersama Andes.
1: Baik, terima kasih Rekan Rizky atas laporannya. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya pendengar. Jeritan nahkoda kapal tradisional dulu berpenghasilan belasan juta, kini harus berjuang cari penumpang. Selengkapnya, Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Di atas gelandak kapal Asri Jaya 01 yang bersandar di dermaga Muara Angke, Amar mengisahkan perjuangan hidupnya sebagai seorang nahkoda. Pria yang dipercaya mengemudikan kapal kayu rute Pulau Tidung tersebut membagikan kisah tentang kerasnya gelombang kehidupan yang kini dihadapi para pelaut tradisional di Kepulauan Seribu. Bagi Amar dan rekan-rekannya, kapal tradisional bukan sekedar alat transportasi, melainkan urat nadi ekonomi dan identitas warga lokal. Namun, wacana kehadiran layanan transportasi dari Pemprov DKI melalui Transjakarta menghadirkan kecemasan tersendiri bagi mereka. Amar mengenang masa-masa ketika operasional kapal tradisional masih menjadi tumpuan utama masyarakat dan wisatawan. Dulu dalam sebulan, sebuah kapal bisa mengantongi penghasilan hingga 17 juta rupiah dari sistem bagi hasil. Angka itu menjadi penopang kehidupan keluarga para anak buah kapal atau ABK.
8: Ya kalau emang nanti adanya Transjakarta, ya intinya ya kalau saya sih kalau untuk transportasi nanti dari Jakarta ke Pulau Seribu, ya saya nolak karena saya keberatan karena bakal jadi bumerang saya nih penghasilan. Tapi kalau emang itu kapal ini dirangkul, ayo monggo silakan.
7: Tak hanya persoalan persaingan armada, Amar juga menyoroti keadilan bagi warga lokal dan wisatawan. Menurutnya, kapal armada Dishub yang semula diperuntukkan mempermudah mobilitas warga ber-KTP Kepulauan Seribu pada kenyataannya kerap diisi oleh penumpang umum dan wisatawan. Akibatnya, calon penumpang yang seharusnya menggunakan jasa kapal tradisional justru beralih ke armada bersubsidi tersebut. Padahal, pada nahkoda kapal tradisional memiliki ikatan emosional dan ketangguhan tersendiri. Ketika angin barat daya berhembus kencang dan kapal pemerintah memilih tidak berlayar, kapal-kapal kayu tradisional kerap menjadi satu-satunya tumpuan yang tetap menerjang ombak demi memastikan pasokan barang dan mobilitas warga tidak terputus. Syamsuddin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, Koperasi Astra kembali menyalurkan beasiswa bagi anak anggota melalui program beasiswa Koperasi Astra 2026. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
9: Koperasi Astra kembali menyalurkan beasiswa bagi anak anggota melalui program beasiswa Koperasi Astra 2026. Tahun ini, sebanyak 4.586 anak menerima beasiswa dengan total nilai mencapai 9,035 miliar rupiah. Penyerahan beasiswa berlangsung dalam seremoni beasiswa Koperasi Astra 2026 pada Sabtu 12 September 2026 dengan mengusung tema Berprestasi dan Tumbuh Bersama Indonesia. Direktur Astra, Santosa, mengatakan program beasiswa menjadi salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pendidikan generasi penerus. Ia berharap para penerima tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga terus mengembangkan potensi dan karakter.
10: Dan kalau dilaporkan ke saya tadi, hari ini ada lebih dari 8.000 anggota yang berada di sini. Jadi lumayan banyak. Dan saya berharap dengan demikian ekosistem Astra bisa benar-benar saling berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik, supaya tidak hanya 70 tahun sekarang, tapi juga 70 tahun ke depan, kita akan terus berkarya dan tumbuh bersama Indonesia.
9: Program beasiswa Koperasi Astra telah berjalan sejak 2001. Hingga 2026, program ini telah memberikan manfaat kepada 66.930 anak anggota dengan total dana yang disalurkan mencapai 111,794 miliar rupiah. Koperasi Astra berharap program tersebut dapat terus mendukung anak-anak anggota dalam meraih cita-cita, mengembangkan potensi, sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan Indonesia. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: RRI Banten siapkan program Suara Parlemen bersama DPRD Kota Serang. Berikut Fatimah Raihani melaporkan.
11: RRI Banten terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik dengan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014, Aing Hairudin, yang menilai RRI memiliki potensi besar untuk tampil lebih terdepan karena membawa peran negara dalam penyebaran informasi.
12: RRI juga harus lebih menonjol di depan daripada yang lain-lain. Gitu. Karena RRI kan punya negara. Jadi saya yakin kalau bicara negara itu potensi apapun misalkan bisa potensinya ada lah bisa memang komunikasi dengan siapapun termasuk di DPRD, di eksekutif, bisa di legislatif, yudikatifnya itu bisa dibangun komunikasinya sehingga nanti RRI bisa kelihatan hidup dan berkembang dan bisa dikatakan maju gitu.
11: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha atau LPU RRI Banten, Ardan, mengatakan RRI tidak hanya menyampaikan informasi pemerintahan, namun membuka ruang informasi dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sebagai langkah konkret, RRI Banten telah mengajukan kerjasama dengan DPRD Kota Serang melalui program Suara Parlemen. Program ini diharapkan menjadi wadah informasi sekaligus menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan legislatif.
13: Di tahun ini memang kita sudah mengajukan kerjasama, salah satunya dengan DPRD Kota Serang. Kita ingin membuat sebuah program yang dimana di dalam itu kita program Suara Parlemen DPRD Kota Serang. Nah mungkin nanti dalam waktu dekat kita akan memfollow up kembali ke Pak Ketua DPRD Kota Serang untuk menindaklanjuti kegiatan program kami yaitu Suara Parlemen DPRD Kota Serang yang artinya di sini juga sebagai RRI sebagai wadah aspirasi juga menjembatani antara masyarakat dengan legislatif DPRD Kota Serang seperti itu.
14: Lanjut Pak.
11: RRI juga menargetkan perluasan kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, lembaga legislatif, serta masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI Banten untuk memperkuat eksistensinya di tengah perkembangan media digital, sekaligus memastikan RRI tetap menjadi sumber informasi publik yang dapat diakses dan dipercaya masyarakat. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Pendengar, masa rintis RRI Banten buktikan peran lembaga penyiaran publik untuk masyarakat. Selengkapnya, Nurul Fadiah melaporkan.
15: Perjalanan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Banten menjadi bukti nyata pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Memulai langkah di masa rintis sejak April 2012 dengan berbagai keterbatasan, RRI Banten hadir bukan sekedar media penyiaran, melainkan wadah penyalur aspirasi dan kebudayaan daerah. Berdirinya RRI Banten mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengamanatkan hadirnya lembaga penyiaran publik di setiap provinsi. Mantan Ketua KPID Banten Muhibuddin menegaskan bahwa RRI Banten difungsikan sepenuhnya untuk kepentingan publik.
16: Kalau merujuk kepada Undang-Undang 32 2002 itu kategorinya lembaga penyiaran publik yang memang harus ada di setiap wilayah. Yang berarti karena memang proses perizinan itu sudah dijamin gitu, karena kategorinya lembaga penyiaran publik. Cuma saat itu keterbatasan yang ada adalah perangkat dalam bentuk tower, karena kan namanya radio menggunakan frekuensi.
15: Meski sempat terkendala terbatasnya pemancar di awal berdiri, sinyal frekuensi 94,9 MHz berhasil menjangkau Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Pandeglang, hingga sebagian Lebak. Pemilihan nama RRI Banten pun memiliki alasan tersendiri. Ketua Tim Pemberitaan RRI Banten Nasrudin menyebut nama tersebut dipilih agar jangkauan pelayanannya mencakup seluruh wilayah provinsi.
17: Akan diusulkan RRI Serang, karena memang seyogianya di RRI seluruh Indonesia itu adalah nama-nama kabupaten dan kota. Tapi waktu audiensi dengan Ketua DPRD Pak Amiruddin waktu itu menyarankan agar namanya jangan RRI Serang tapi RRI Banten, agar lebih kemudian kedaerahannya lebih menonjol.
15: RRI Banten terus bertransformasi dari radio terestrial menuju platform multimedia, termasuk siaran visual dan portal berita daring, untuk memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi masyarakat dan pemerintah. Dari Serang, Nurul Fadiah melaporkan.
1: Masa lalu seadanya, masa kini dikdaya. Cerita lintas generasi teknisi menjaga udara RRI Banten. Berikut Cecilia Tiara melaporkan.
18: Deru mesin pemancar dan riuh kabel yang saling tumpuk menjadi saksi bisu awal berdirinya LPP RRI Banten pada 2011 silam. Saat provinsi ini masih seumur jagung, infrastruktur penyiaran publik merambat dari nol. Berawal di area gedung negara belakang rumah dinas Gubernur Banten di Pendopo Lama Serang, penyiaran radio perdana dirintis menggunakan peralatan yang sangat terbatas. Mantan staf teknisi RRI Banten periode 2011 sampai 2012, Yani, mengingat momen ketika ia diperbantukan menyokong tim teknik penyiaran dari pusat. Saat itu, perakitan perangkat penyiaran hingga urusan perlistrikan dikerjakan secara gotong royong demi memastikan sinyal radio pertama bisa terpancar.
19: RRI pertama masuk itu tahun 2011-an, itu berada di Pendopo Lama ya, Gedung Negara. Lumayan berat, soalnya kan cuma ada satu teknisi dari pusat ya, kita cuma bisa membantu di sini.
18: Perjalanan operasional RRI Banten di masa awal juga diwarnai beberapa kali perpindahan lokasi siaran, mulai dari gedung belakang rumah dinas, bergeser ke gedung Benggala, hingga ke Tengkele. Kendati bergerak dalam kondisi serba seadanya, hadirnya siaran RRI kala itu langsung mendapat sambutan hangat dari warga Serang dan sekitarnya. Kondisi serba terbatas belasan tahun lalu kini berubah total. Menginjak usia RRI yang ke-81 tahun, aspek teknis LPP RRI Banten bertransformasi menjadi jauh lebih solid dan modern. kendala pencarian sinyal serta keterbatasan daya pancar yang sempat dialami pada era awal kini telah teratasi secara menyeluruh. Ketua Tim Teknologi dan Media Baru RRI Banten, Alfi Mauldi, merasakan perbedaan signifikan pada sistem kerja dan keandalan perangkat siaran masa kini. Dukungan peralatan terbaru membuat jangkauan siaran RRI Banten makin merata dan nyaman dikelola oleh tim teknisi lapangan.
14: Kalau sekarang alhamdulillah udah dikasih banyak hal yang baru, dikasih banyak kemudahan, peralatan juga sudah jauh lebih lengkap, kemudian teman-teman teknis juga udah mulai tambah banyak.
18: Peningkatan daya serta pembaruan perangkat penyiaran secara berkala ini memastikan kualitas penerimaan siaran di radio warga tetap jernih. Jejak perjuangan pada teknisi pendahulu yang merakit pemancar darurat di pendopo lama kini menjelmakan RRI Banten sebagai media penyiaran publik yang adidaya di udara. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Anggota DPRD DKI Jakarta minta Pemprov transparan soal dokumen pemanfaatan lahan pembangunan padel di Meruya Utara. Puluhan ribu The Jackmania memadati stadion Gelora Bung Karno dukung Persija kontra Persib. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kau curi lagi dari Jerox dan juga Prisa. Ngajak kita ke pukul 16 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan di hari ini atau juga di rumah aja sambil menatap langit atau sambil ada cemilan, ada teh, ada kopi gitu ya, komplit sambil mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Selamat sore tentunya. Update dari pertandingan sepak bola di Gelora Bung Karno Jakarta antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Babak pertama telah usai, sedang menunggu kick off babak kedua di mana skor sementara 1-0 untuk Persija Jakarta. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811 7972 7912, dan line teleponnya silakan di 0213441499 atau 0213440696.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI,

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sembilan satu koma dua FM Jakarta sore ini.

Every Breath You Take dari The Police, diambil dari tahun 1983. Koleksi lagu ini pendengar ngajak kita ke pukul 16:38 waktu Indonesia Barat. Ada yang juga sedang berkendara menikmati sore hari di Jakarta, apalagi yang ada di sekitaran Kota Tua pendengar ya, atau juga yang menuju ke Bogor atau yang menuju ke Puncak, sore hari ini pas rasanya gitu ya. Untuk Anda juga yang bisa menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda, silakan. Kalau cuaca di sekitar studio RRI ini cerah tentunya di sore hari ini, cocok untuk olahraga, untuk Anda juga ingin melakukan aktivitas olahraga di sore hari. Ada yang mau jogging aja di sekitaran komplek rumah atau di sekitaran rumah, lapangan, atau juga jalan santai aja bersama anggota keluarga gitu ya. Yang penting ada aktivitas bersama yang juga dilakukan, apalagi sehat, menyehatkan tentunya. Silakan di 0811 7972 7912, Anda bisa berbagi tentunya melalui chat, melalui voice note, dan juga boleh di voice call. Kalau di line fix kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
3: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
2: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
3: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham gak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
2: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
3: Aduh, zaman sekarang mah, komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
2: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
3: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
2: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
3: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
2: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
3: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar. Dan tentunya hari Sabtu identik dengan hal-hal yang bisa dilakukan yang biasanya ditunda, tunda dalam tanda kutip gitu ya, untuk melakukannya seperti hobi atau juga berbagai kegiatan seperti beres-beres rumah. Anda baru selesai mungkin ya beres-beres rumah di akhir pekan ini pendengar. Dan nanti di pukul 17 kita juga akan kembali di Jakarta sore ini dengan cek fakta. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, sekarang saatnya kita untuk cek fakta di mana beredar kabar pendengar. Ini Pemprov DKI Jakarta tetapkan tarif parkir Rp60.000 per jam pendengar. Dan beredar konten di TikTok yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan tarif parkir sebesar Rp60.000 per jam. Dalam konten tersebut dituliskan pernyataan yang diklaim berasal dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, isu tersebut merupakan hoax yang berulang dan tarif parkir saat ini masih mengacu pada peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan gubernur atau Pergub nomor 31 tahun 2017 tentang tarif layanan parkir. Jadi informasi yang beredar mengatakan Pemprov DKI Jakarta tetapkan tarif parkir Rp60.000 per jam adalah berita tidak benar atau hoax pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sudut hati dari Yongki Mikama, ngajak kita ke pukul 17:15 waktu Indonesia Barat. Kalau udah selesai makan siang tadi atau sekarang lagi nyemil-nyemil gitu ya, jangan lupa juga untuk gosok giginya pendengar, karena ternyata memang penting banget, sepenting itu. Karena ketika gigi berlubang terus sakit itu gak enak banget. Mau makan pun akhirnya jadi milih-milih, mau makan jadi mikir-mikir gitu ya. Apalagi kena minum es tuh udah nyeri aja bawaannya. Yang terlalu panas juga jadi nyeri aja bawaannya. Gak enak emang kalau lagi sakit gigi ya. Semoga cepat membaik pendengar, untuk Anda yang juga yang lagi sakit gigi di sore hari ini. Karena ternyata mungkin dari kita atau saya juga ternyata tekniknya nih yang salah gitu ya. Seperti durasinya terlalu singkat atau tekanannya terlalu berlebih saking pengen bersihnya gitu ya. Jadi tanpa sadar gitu ya, akhirnya melukai gusi atau juga giginya. Karena kalau dari American Dental Association ini merekomendasikan memang menyikat gigi minimal 2 kali sehari menggunakan pasta gigi tentunya yang mengandung fluoride untuk menjaga kesehatan gigi optimal pendengar ya. Jadi caranya itu juga harus benar dan durasinya juga harus jangan yang singkat tapi memang disesuaikan gitu ya. Dan pasta giginya yang mengandung fluoride pendengar. Mungkin selama ini ada dari saya juga atau Anda yang juga salah nih karena terlalu ditekan saking pengen bersihnya gitu ya, tapi ternyata bisa akibatnya iritasi atau bahkan gusi berdarah gitu ya, bahaya juga. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama di Jakarta sore ini tentunya silakan di 0811 7972 7912, ataupun di fix line kami pendengar ada di 021 344 0696, itu fix line-nya, dan juga di 021 344 1499.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar Earth, Wine and Fire, tentunya dengan lagu di bulan ini, judulnya sama, September, diambil dari koleksi tahun 1978, pendengar. Dan untuk Anda juga yang sedang berkendara, sedang berada di jalan menikmati sunset ya di Jakarta, sedangnya peralihan lah dari sore mau ke malam, mau maghrib sebentar lagi, pendengar. Dan untuk Anda juga lagi menikmati suasana di Jakarta Kota Tua, dan juga sedang berjalan-jalan aja di Taman Mini atau juga di Ancol ya. Ini salah satu tempat-tempat hiburan yang ada di Jakarta yang bisa Anda datangi tentunya, dan bersama atau mengajak serta putra-putri, atau perpustakaan-perpustakaan di Jakarta yang buka juga sampai malam ya. Ada di tim Perpustakaan Jakarta dan juga beberapa perpustakaan-perpustakaan yang juga Anda sering kunjungi atau bisa kunjungi bersama putra-putri Anda, pendengar tentunya. Update dari pertandingan sepak bola yang ada di GBK Senayan, pendengar, antara Persija Jakarta dan juga Persib dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1, pendengar. Skor akhir untuk kemenangan Persija Jakarta, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya silakan, masih kami tunggu, dan juga masih sama di WhatsApp kami, ada di 0811 7972 7912, di mana Anda bisa sampaikan melalui chat, voice note dan juga voice call tentunya, atau di fixed line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk Anda yang mungkin di akhir pekan ini ingin menikmati berbagai hiburan atau wisata juga di libur akhir pekan ini, salah satunya Anda bisa datang ke pameran temporer Museum Betawi, judulnya Main. Jadi bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati libur akhir pekan, bisa mendatangi pameran temporer Museum Betawi Main ya, dari tanggal 14 Agustus hingga 31 Desember sampai akhir tahun nanti di Setu Babakan, pendengar. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama untuk menantikan beduk azan maghrib tentunya, untuk azan yang akan berkumandang. Sebelumnya kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Arif Mutadin untuk surat Ar-Rahman ayat 1 hingga 23, pendengar. Jadi untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

sahabat Nabi yang pingsan. Asal-usul anjuran makan sahur bermula dari kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah adalah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh di kebun kurma. Pada awal puasa Ramadan, disyariatkan anjuran mengenai berbuka dan sahur belum begitu jelas. Alhasil, banyak umat Islam yang tidak sempat makan sepanjang malam juga melewatkan sahur dan baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal suhu udara di Madinah sangat terik. Suatu ketika, Qais bin Sirmah yang sedang berpuasa pulang dan mendapati istrinya tidak memiliki makanan di rumah. Ketika sang istri pergi mencarikan makanan, Qais tidur karena lelah seharian bekerja. Qais tidur pula semalaman karena istrinya tidak tega untuk membangunkannya. Qais pun melewatkan makan sahur dan tetap berpuasa meski belum makan dan minum sejak hari sebelumnya. Pada tengah harinya, Qais pun jatuh pingsan. Dari kisah Qais bin Sirmah inilah anjuran makan sahur mulai diperintahkan. Sesaat setelah kisah Qais sampai kepada Rasulullah, turun ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Berikut bunyi penggalan surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Ayat tersebut membuat umat Islam tak lagi kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa karena ketentuan-ketentuannya sudah sangat jelas.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

dirindukan surga. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang kemudian masuk Islam. Sebelumnya, dia telah merasakan beratnya siksaan oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Bilal juga dikenal sebagai muadzin pertama kali yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Siapa sangka kalau Bilal yang hanya dipandang sebelah mata sebagai budak berkulit hitam saat sebelum merdeka, tapi ternyata sejak masih hidup di dunia, sendalnya telah terdengar di surga. Diceritakan dalam hadis bahwa selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan bertanya, "Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya dalam Islam? Karena aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki amalan apapun yang lebih baik kecuali saya selalu menjaga wudhu saya. Setiap kali saya berhadas, saya langsung kembali berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu."

0: Pada suatu hari, seorang wanita bangsawan dari suku Makzuma tertangkap mencuri. Kaumnya merasa malu dan berusaha melindunginya dari hukuman. Mereka meminta Usamah bin Zaid, sahabat kesayangan Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman. Usamah pun menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kita memberi keringanan hukuman kepada wanita ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan bersabda, "Apakah kamu hendak memohon syafaat dalam perkara hukum Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah jika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Namun, jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi keadilan. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau kedekatan hubungan. Keadilan harus ditegakkan, meskipun terhadap orang yang dicintai sekalipun.
1: ...91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib karena waktu maghrib telah tiba dan azan telah berkumandang. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini, pendengar, di mana untuk Anda yang baru aja mau siap-siap ya, prepare untuk ke satu acara, biasa habis maghrib jalannya nih, entah ada nikahan, undangan dari teman, atau juga kumpul-kumpul aja bareng sahabat-sahabat lama, teman-teman lama, biasanya di hari Sabtu ya, minggunya biasanya bunyi-bunyian ketika udah umur dewasa adalah kegiatannya hari Sabtu aja ya, hari minggunya saya untuk istirahat biasanya. Itu bunyi-bunyian orang dewasa katanya. Untuk Anda sendiri mungkin yang hari ini memang full gitu ya, padat jadwal dari pagi olahraga, siang juga mungkin antar anak untuk ke tempat les, atau juga cucu ya untuk mengantar ke tempat bermain, dan sorenya juga di rumah kumpul dulu barengan keluarga, malam keluar lagi karena ada satu undangan juga yang dekat-dekat aja gitu kan. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp-nya, dan Anda bisa sampaikan juga bergabung bersama kami di fix line kami ada di 0213441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900 ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, dan lagu dari Yovie Nuno dengan Dia Milikku diambil dari koleksi tahun 2007. Tentunya pendengar, untuk Anda yang hari ini genap bertambah umur ya, semoga semua yang dicatatkan juga tercapai, amin. Selamat ulang tahun tentunya untuk Anda yang berulang tahun di hari ini. Saya ingin menyapa juga untuk Anda yang masih mendengarkan atau telah mendengarkan ini di RRI Digital tentunya. Selamat sore, selamat malam untuk Anda juga yang ingin bergabung tentunya menginformasikan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda. Silakan, Anda bisa langsung WhatsApp ke nomor kami, ada di 0811 7972 7912. Pendengar, kalau juga ditanya di hari Sabtu, hari akhir pekan seperti ini, persiapan-persiapan dilakukan adalah untuk

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenali informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Anda yang juga membutuhkan informasi cuaca kelautan ya, dari Jakarta dan juga dari utara Jawa Barat. Pendengar, yang akan disampaikan oleh prakirawan Siti Fadila dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Untuk itu silakan laporan Anda, rekan Siti.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 12 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan, kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu dan perairan Cirebon, serta 20 knot yang berpeluang terjadi di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter berpeluang terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,5 meter terjadi pada pukul 0,05 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Siti Fadila atas laporan Anda untuk cuaca kelautan dari Jakarta dan Utara Jawa Barat, disampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang istimewa ini, saya Iin Mutmainah, Wali Kota Bisrasi Jakarta Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang mampu mengangkat berbagai cerita positif dari masyarakat dan menjadi jembatan informasi bagi pembangunan daerah. Sukses selalu untuk

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar Anji dengan dia ngajak kita ke pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, selamat sore yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat malam juga tentunya. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan nanti di pukul 19 warta berita yang dirilai dari Pro3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andre Satria di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis Ainews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, keluhan ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini, ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
15: Berarti tidak mampu ya petugasnya ya?
16: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, untuk Anda juga yang baru aja mendengarkan dan juga dari tadi masih mendengarkan dan sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Tentunya selamat bergabung dan kembali di Jakarta sore ini bersama saya, Andes Satria. Untuk Anda juga yang baru aja keluar nih sekarang di kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum untuk menikmati waktu malam minggu ya, ini hanya muter-muter aja di jalanan Jakarta, melihat lampu-lampu di gedung-gedung, di jalanan ruas jalan utama Jakarta, atau juga melipir ke Monas ya, dekat-dekat Studio RRI tentunya, dan menghabiskan waktu bisa bersama keluarga di mobil aja tanpa ada tujuan, tapi tujuannya adalah memutari kota Jakarta, atau stay di rumah sambil menikmati gorengan yang hangat, tempe atau juga tahu, pisang goreng pas banget ya, dengan teh manis atau juga kopi, hangat obrolannya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta tentunya. Anda bisa bergabung mendengar, silakan di 0811 79 72 79 12, atau juga di 021 344 1499 dan 021

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak

0: selalu menjadi problem, kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Cahyadi, SE/SSI MSI, Kepala BMKG Maritim Tanjung Priok Jakarta, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI terus menjadi salah satu media terpercaya dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi cuaca dan iklim maritim di wilayah DKI Jakarta. Terus mengudara, terus memberi informasi, dan terus menyelamatkan. Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu soundtrack dari sebuah film The Twilight Saga Breaking Dawn yang part 1 di tahun 2011 dari Bruno Mars, It Will Rain. Anda juga mungkin akhirnya teringat gitu ya. Atau kalau malam minggu nih Anda mau udah scroll-scroll jadwal-jadwal film di ya salah satu bioskop gitu ya, untuk nonton Midnight biasanya. Ada rencana mungkin udah lama gak nonton Midnight juga kalau saya ya. Mungkin Anda juga salah satunya yang udah kepikiran dan lama dan akhirnya mau direalisasikan di malam minggu ini tentunya. Untuk Anda masih kami tunggu untuk bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912. Fix line kami ada di 0213440696.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hampir di pukul 20 pada malam hari ini. Saya Andi Satria harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang telah mendengarkan, bergabung dari pukul 15 sore tadi tentunya di Jakarta sore ini. Setelah ini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Verlian. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat berakhir pekan, selamat malam dan sampai jumpa.

107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama drama radio Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri dengan temanya, dan merupakan produksi dari RRI Bukit Tinggi. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Yuran, Yuran, sini. Hei, Yuran, sini Yuran. Bu, ngomong apa perusahaan? Ha? Protes saya minta yurannya. Ha? Jawab, ayo.
3: Ha? Emang saya protes. Kenapa? Kamu nggak terima?
2: Macam-macam.
3: Lagian apa hak kamu sih minta yuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai 2 kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
2: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetop saya. Tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
3: Banyak ngomong aja ibu nih. Hak saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
2: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
3: Iyalah.
2: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
4: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
3: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
4: Iya, kenapa,
3: Aduh,
4: Bu?
3: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
4: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat ke sini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
3: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
4: Benar itu, Dino.
5: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menitipkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
4: Kalau untuk menitipkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
5: Iya, Bu.
4: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
3: Tuh kan, benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
4: Sebentar, Bu Risti.
3: Kesel saya.
4: Pak Lino, ya. Cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
5: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
4: Tapi kan enggak gitu, Pak.
5: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
3: Astagfirullahalazim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
4: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Pak Lino.
5: Iya, Bu.
4: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
5: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
4: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
5: Iya.
4: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya,
5: iya, iya, Bu.
4: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini,
5: iya,
4: dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya Pak.
5: Ya, ya baik-baik Bu, Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
4: Iya, iya, Pak.
5: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
4: Iya Pak.
6: Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

0: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu. Sekaligus memperkenalkan program pariwisata kelautan dan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jakarta malam ini. Instagram @rri

otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

0: Napas juga jadi lebih enteng.
1: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP dari pagi sampai malam.
0: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
1: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
0: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
1: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
0: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
1: Berarti, saya harus mulai hari ini.
0: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
1: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
0: Nah,
1: tapi lemak, jelas nyata.
0: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
2: Ruang Rindu. Mari bersama kami menyusuri waktu lewat lagu 60-an dan 70-an.

90s. Dan 2000-an.

Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Don Quixote. Novel klasik karya Miguel de Cervantes. Novel ini salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah. Menawarkan kritik terhadap kesatria dan fantasi sambil menggabungkan humor dan petualangan. Ceritanya berkisah tentang seorang pria bernama Alonso Quijano yang begitu terobsesi dengan buku-buku tentang kesatria. Sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang kesatria pengembara, mengambil nama Don Quixote de la Mancha. Dengan baju zirah kuno, kuda tua bernama Rosiante, dan otaknya yang penuh dengan hayalan pertualangan, Don Quixote berangkat untuk menghidupkan kembali tradisi kesatria yang sudah lama hilang. Ia ditemani seorang petani sederhana bernama Sancho Panza yang setuju untuk menjadi pengikutnya dengan harapan mendapatkan kekayaan dan jabatan sebagai gubernur sebuah pulau yang dijanjikan Don Quixote. Meskipun Sancho adalah sosok yang lebih realistis, ia sering terjebak dalam ilusi Don Quixote dan ikut serta dalam berbagai pertualangan konyol. Don Quixote sering salah mengartikan dunia di sekitarnya akibat pengaruh buku-buku kesatrianya. Salah satu adegan paling terkenal adalah ketika ia menyerang kincir angin yang diyakini sebagai raksasa jahat. Pertualangan-pertualangan mereka lainnya termasuk mencoba menyelamatkan pelayan yang ia kira sedang dianiaya, membebaskan tahanan yang malah mencuri dari mereka, dan menghadapi berbagai musuh yang hanya ada dalam hayalannya. Meskipun banyak orang mengejeknya atau mencoba membawanya kembali kenyataan, semangat Don Quixote tak pernah padam. Namun, pada akhirnya, setelah serangkaian kekalahan dan disillusionment, Don Quixote dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Ia akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi kesehatan yang menurun. Ia meninggalkan hayalan kesatrianya dan mengakui bahwa ia adalah Alonso Quijano sebelum meninggal. Novel ini tidak hanya merupakan kritik terhadap roman kesatria, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang idealisme, realistis, dan kekuatan imajinasi. Melalui karakter Don Quixote dan Sancho Panza, Cervantes mengeksplorasi tema-tema seperti kegilaan, persahabatan, dan pencarian makna hidup. Don Quixote tetap relevan dan dihargai sebagai salah satu karya besar dalam sastra dunia karena kemampuannya menggabungkan humor, tragedi, dan wawasan manusia dalam satu narasi yang tak terlupakan. Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes, pertama kali diterbitkan dalam dua bagian pada tahun 1605 dan 1615. Salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah, novel ini terjual sebanyak kurang lebih 500 juta eksemplar.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Runway Culing Sheila dengan Tunjukkan Cintamu. Baik, sepedengar, tepat nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Jazz Channel dalam Jessiva, di mana tentunya memutarkan lagu-lagu jazz terbaik ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jesse Vibes RRI Jazz Channel. Jesse Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to Jesse Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Jesse Vibes RRI Jazz Channel.
1: Selamat malam Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Senang sekali saya Lia Kusuma Wardani kembali menemani Anda dalam Jazzy Vibes dari RRI Jazz Channel dan juga di relay di RRI Pro 1 Jakarta. Tema Jazzy Vibes malam ini, It's Never Too Late. Late bloomers, comebacks, dan juga ngomongin second chance in jazz. Jadi malam ini kita akan mendengarkan beberapa cerita musisi yang perjalanannya nggak selalu lurus. Ada yang baru belajar instrumen ketika dia sudah dewasa, ada juga yang harus kerja di pabrik waktu siang hari terus baru malamnya main musik sampai dini hari, ada juga yang meninggalkan panggung demi merawat keluarga, terus ada juga yang menghilang dari dunia musik selama puluhan tahun. Nah, beberapa dari mereka pernah dianggap udah nggak eksis lagi gitu ya di dunia musik jazz. Tapi ternyata yang jeda itu kan bukan akhir ya. Jalan memutar itu juga bukan satu kesalahan. Sesuatu yang kelihatannya terlambat itu juga bukan benar-benar terlambat. Jadi ada banyak cerita di balik itu yang ternyata setelah comeback itu mereka malah jadi lebih kuat gitu. Nanti ya.

Simfo Jazz. Simfo Jazz. Simfo Jazz Made in Russia adalah sebuah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia di mana nama dan warisan musiknya pernah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Sejak tahun 1950-an, Nikolai Mink mulai menetap dan berkarya di ibu kota. Ia menjabat sebagai direktur musik teater varietas Moskow, menulis beberapa komedi musikal, memimpin bagian musik varietas di Serikat Komponis Moskow, dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan genre lagu pop di Uni Soviet. Jazz lovers, Nikolai Mink,

Simfojazz. Simfojazz. RRI Jazz Channel.

Dan pendengar Pro 1, kita suka membayangkan kesuksesan itu seperti sebuah perjalanan yang lurus gitu. Orang menemukan bakat waktu dia masih kecil, terus belajar dengan tekun, terus mendapatkan kesempatan karena dia semakin lama semakin jago gitu ya. Kemudian perlahan-lahan mencapai keberhasilan. Tapi tidak semua kehidupan mengikuti urutan yang sama. Ada orang yang baru menemukan bidangnya waktu dia dewasa. Ada juga yang sebenarnya sudah punya kemampuan, tapi keadaan belum menyediakan tempat baginya pada saat itu. Ada juga yang harus berhenti karena keluarga, karena kesehatan, masalah ekonomi, terus perubahan selera masyarakat, atau ya karena dia sendiri lagi mencari alasan baru untuk berkarya. Kalau dalam dunia musik, berhenti terlalu lama itu sering dianggap berbahaya. Jadi ketika seorang musisi kembali, mungkin dia jadi mendapatkan pertanyaan, apakah orang masih mau mendengarkan karyanya gitu. Tapi kalau di jazz, itu kayaknya punya hubungan yang menarik ya dengan usia. Jadi pengalaman hidup bisa memperkaya cara seseorang memainkan satu nada atau menyampaikan satu kalimat lagu. Dan sebuah comeback itu juga tidak selalu berarti kembali menjadi sama seperti sebelumnya. Kadang seseorang itu justru kembali sebagai versi yang lebih jujur gitu. Dia gak lagi mengejar bentuk kesuksesan yang pernah ditawarkan kepadanya dulu. Dan punya waktu gitu ya yang sudah dia lewati di dalam musik. Dan terus pada saat dia kembali, dia menjadi lebih bagus, lebih keren, dan lebih organik gitu. Nanti kita akan melihat itu sebagai bagian dari cerita. Ada satu tokoh yang nanti saya akan ceritakan, namanya Wes Montgomery. Abis ini ya.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Kehidupan pribadi Bill Evans cukup unik. Pada saat-saat paling personal dalam hidupnya, Bill Evans menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku filsafat dan buku-buku humor. Bill Evans memiliki hobi melukis dan balap kuda. Bahkan, ia sering mempertaruhkan banyak uang dalam balap kuda. Pada akhir tahun 1950-an, ia memiliki romansa jangka panjang pertamanya dengan seorang wanita kulit hitam bernama Perry Cousins. Hubungan tersebut berlangsung hingga tahun 1959. Pada tahun 1960, ia bertemu dengan seorang pelayan bernama Elaine dan kemudian menjalin hubungan selama 12 tahun. Pada tahun 1963, mereka pindah dari flatnya di New York dan menetap di rumah orang tuanya di Florida. Namun pada tahun 1973, Elaine bunuh diri karena perselingkuhan Bill Evans dengan nenek Zazera. Pada tahun itu juga, Bill Evans menikahi nenek Zazera dan setelah 2 tahun menikah, mereka diberkati dengan seorang putra bernama Evan. Hubungan ini bertahan hingga tahun 1979, di mana Evans bertemu dengan pelayan Kanada, Lori Vercomin. Dengannya, ia memiliki hubungan sampai kematiannya. Kematian Bill Evans terbilang cukup tragis, yaitu akibat kecanduan kokain.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.

malam waktu Indonesia Barat. Jadi, Wes Montgomery ini kan kita mengenalnya sebagai salah satu gitaris yang paling berpengaruh gitu ya di dunia musik jazz, di sejarah jazz. Tapi

tahun. Dia belajar mandiri dengan mendengarkan rekaman idolanya, Charlie Christian. Terus dia menirukan tuh bagian-bagian solo yang didengarnya pada waktu itu. Dan dia ini tidak menjalani pendidikan musik formal, tidak juga dikenal sebagai pembaca partitur yang bagus gitu. Dia lebih banyak memahami musik lewat telinga. Untuk menjaga volume gitarnya supaya tidak mengganggu orang-orang di rumah waktu dia latihan, dia itu terbiasa memetik senarnya pakai ibu jari, bukan pakai pick gitu. Dan cara itu kemudian menjadi ciri khasnya. Sentuhan ibu jarinya menghasilkan bunyi yang lebih hangat dan lebih bulat. Terus dia juga dikenal lewat teknik memainkan melodi dalam oktav serta menggunakan susunan akor untuk membangun solo. Nah, pada 1948, dia mendapatkan kesempatan bergabung dengan big band Lionel Hampton. Tapi kehidupan tur bikin dia jauh dari keluarga. Terus setelah 2 tahun, Wes itu kembali ke Indianapolis. Dan di sana, musik itu belum langsung kayak ngasih penghasilan gitu ya buat dia. Jadi dia harus bekerja keras gitu untuk menghidupi istri dan keluarganya yang besar. Jadi dia bekerja di pabrik pada siang hari, kemudian dia tampil di klub pada malam hari. Hari-harinya dipenuhi jadwal kerja, pertunjukan, perjalanan, dan juga waktu tidur yang sangat sedikit. Nah, kemampuannya itu sudah luar biasa, tapi dunia jazz yang lebih luas tuh belum mengenalnya. Wes ini. Dan pada tahun 1959, waktu umurnya 36 tahun, Wes merekam album The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. Jadi setelah bertahun-tahun menjalani dua kehidupan, bekerja pada siang hari, jadi musisi pada malam hari, namanya akhirnya dikenal luas. Jadi itu kayak perjuangan yang akhirnya membuahkan hasil ya.

melodi dengan lincah, kita mungkin bisa membayangkan dia sudah belajar piano sejak masih kecil. Tapi Ryo Fukui itu punya perjalanan yang beda. Jadi pianis asal Jepang ini baru mulai belajar piano di usianya yang ke-22 tahun. Dalam pendidikan musik klasik, usia itu sering dianggap sangat terlambat. Banyak pianis profesional sudah melewati belasan tahun untuk latihan gitu ya, ketika dia berusia 22. Tapi Ryo Fukui ini tetap mulai latihan. Dia belajar jazz piano secara mandiri, berlatih dengan tekun. Terus dia mendapatkan dukungan dari pemain saksofon Hidehiko Matsumoto. Fukui akhirnya menetap di Sapporo, jauh dari pusat industri musik di Tokyo. Dan pada 1976, dia merilis album pertamanya, Scenery. Dan saat itu, dia baru sekitar 6 tahun main piano. Album itu isinya perpaduan jazz standards dan juga komposisi asli. Tapi Scenery ini nggak langsung jadi album jazz terkenal di seluruh dunia. Ryo Fukui terus bermain setelah buat album itu, terus dia terus mengembangkan kehidupan jazz di Sapporo bareng sama istrinya Yasuko. Dia juga mengelola jazz club namanya Slowbo. Dan di tempat itu dia main, dia ngajar, terus dia juga ikut membangun komunitas. Nah, setelah Fukui meninggal pada 2016, musiknya justru baru dikenal gitu ya. Baru rekaman Scenery itu beredar melalui internet, melalui YouTube, melalui layanan streaming. Dan pendengar muda dari berbagai negara menemukan album itu, kemudian membicarakan album.

Dengar Pro 1. Kali ini saya mau ngomongin Shirley Horn. Dia ini penyanyi sekaligus pianis dengan pendekatan yang sangat khas. Dia tuh kalau main tidak pernah terburu-buru. Dalam permainannya tuh temponya bergerak sangat lambat. Ada jarak panjang di antara kata-kata dan nada, tapi itu dia mainkan dengan penuh kepastian gitu. Dan Shirley Horn ini dikenal sebagai orang yang tahu kapan dia harus nyanyi, kapan dia harus main piano, kapan dia juga perlu ngasih jeda dan bikin hening. Dia mulai memimpin kelompoknya sendiri di pertengahan 1950-an. Album pertamanya tuh Embers and Ashes, dirilis tahun 60-an, di 1960 maksudnya. Dan waktu Miles Davis mendengar album itu, Miles Davis terkesan banget. Terus Miles membawa Shirley Horn ke New York untuk menjadi penampil pembuka buat dia di Village Vanguard. Dan itu menjadi pembuka pintu kesuksesannya kayaknya ya. Jadi setelah itu kesempatan besar berdatangan, Shirley tampil di berbagai tempat dan merekam musik bersama Quincy Jones. Tapi tuntutan karir bikin dia harus sering meninggalkan Washington DC dan keluarganya. Akhirnya Shirley memilih untuk mengambil jeda yang cukup panjang buat membesarkan putrinya selama sekitar

dianggap keluarganya sebagai gangguan yang harus dikorbankan demi musik. Di awal 1980-an, Shirley balik lagi ke studio. Dia tampil di North Sea Jazz Festival di 1981, mendapatkan sambutan yang bagus di situ, dan

0: SymphoJazz. SymphoJazz.
1: Proyek SymphoJazz Made in Russia. Ini adalah salah satu program untuk memperkenalkan karya-karya dari partitur-partitur unik dari komposer-komposer terkenal Rusia yang ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Alexander Spasmang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, bermain tenis dan mencurahkan diri untuk menanam mawar. Ia meninggal pada usia 65 tahun. Jazz Lovers, inilah Alexander Spasmang, suit for the film Mary Stars in the Park of Culture.

InfoJazz, SimfoJazz. RRI Jazz Channel.

Jimmy Scott punya salah satu suara yang paling mudah dikenali dalam jazz. Waktu masih kecil, dia didiagnosis dengan Kallmann Syndrome. Ini kondisi langka yang memengaruhi pertumbuhan dan membuat suara tidak mengalami perubahan seperti kebanyakan laki-laki yang dewasa. Jadi suara Jimmy itu tetap tinggi, lembut, dan punya karakter yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan penyanyi lain. Pada 1949, Lionel Hampton mengajak dia gitu ya sebagai vokalis dan memperkenalkannya sebagai Little Jimmy Scott. Dia mulai dikenal lewat lagu Everybody's Somebody's Fool, lalu Billie Holiday bahkan menyebut Jimmy Scott sebagai salah satu penyanyi yang dia kagumi, tapi karirnya mengalami banyak persoalan. Namanya tidak selalu dicantumkan dengan jelas dalam rekaman. Jadi banyak album juga terhambat oleh persoalan kontrak dengan perusahaan rekaman. Di tengah kejadian-kejadian itu, Jimmy pelan-pelan menjauh dari industri musik. Dia kemudian bekerja sebagai petugas pengiriman di hotel dan merawat ayahnya yang sedang sakit pada waktu itu. Bertahun-tahun berlalu tanpa dia melakukan rekaman di musik dan namanya cukup menghilang pada saat itu bagi sebagian besar pendengar. Tapi akhirnya dia tampil lagi di 1985 dan mulai rekaman lagi pada 1990. Kesempatan penting muncul 2 tahun kemudian waktu dia menyanyi dalam pemakaman penulis lagu Doc Pomus. Jadi ada Seymour Stein dari Sire Records itu mendengar dia dan menawarkan kontrak rekaman. Lalu akhirnya Jimmy merilis album All The Way di tahun 1992. Pada saat itu usianya sudah 67 tahun. Dan membuat dia jadi bisa comeback lagi ke dunia musik jazz.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Bill Evans adalah seorang pianis jazz yang memiliki nama besar dan masih dikenang hingga kini. Bahkan sampai sekarang pun, karya-karyanya masih dianalisa oleh kritikus musik dan tokoh-tokoh musik jazz. Bill Evans dianggap sebagai salah satu the most important jazz pianist di generasinya yang memberikan influence sangat besar kepada Herbie Hancock, Chick Corea, dan Keith Jarrett. Dalam sebuah buku biografi disebutkan bahwa Bill Evans memiliki daya ingat yang luar biasa. Ia memiliki pengetahuan yang mendetail mengenai perjalanan musik dari 400 tahun terakhir semasa ia hidup, mulai dari Sebastian Bach hingga Schoenberg. Bahkan, Bill Evans disebut-sebut menyerap semua inovasi yang pernah dilahirkan oleh pra-komposer-komposer besar yang pernah ada. Bagi musisi, barangkali hal ini adalah hal yang hampir mustahil dilakukan melihat betapa luasnya peta musik selama 400 tahun terakhir. Bahkan, Jack Reilly, seorang kritikus musik menyebutnya sebagai seorang magician karena nada-nada dalam improvisasinya yang memang ajaib. Improvisasi-improvisasinya berdasarkan blues form, song form, dan free form.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
3: RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

blues dan jazz terkenal pada dekade 1920-an. Dia tampil di klub-klub Amerika, kemudian membangun karir di Eropa. Alberta pernah bernyanyi bersama Paul Robeson dalam pertunjukan musical show Booth di London. Tapi setelah puluhan tahun menjalani kehidupan sebagai entertainer gitu, dia kemudian memutuskan meninggalkan dunia pertunjukan di tahun 1956. Dan dia kemudian bekerja sebagai perawat di Goldwater Memorial Hospital di New York. Untuk memasuki pendidikan keperawatan, dia mengurangi usia sebenarnya dalam dokumen pendaftaran karena khawatir dianggap terlalu tua gitu ya. Akibatnya pihak rumah sakit juga mengira usianya jauh lebih muda. Dan selama sekitar 20 tahun, Alberta menjalani kehidupan baru. Dia dikenal sebagai perawat yang serius dan penuh perhatian. Dan musik bukan lagi menjadi pusat pekerjaannya. Pada 1977, rumah sakit memintanya pensiun karena berdasarkan catatan mereka, Alberta sudah mencapai batas usia. Padahal usia sebenarnya saat itu 82 tahun. Jadi bagi sebagian orang, pensiun pada usia 82 tahun itu berarti waktunya berhenti kerja sepenuhnya gitu ya. Tapi kalau buat Alberta Hunter, itu justru menjadi awal karir berikutnya. Dia kembali menyanyi di sebuah klub New York secara rutin di situ bernama The Cookery. Dan penonton datang bukan cuma lihat orang yang lagi coba nyanyi gitu. Lalu Alberta merekam album baru, tampil di TV, dan terus bernyanyi sampai mendekati

Jazz Lovers dan mendengar Pro 1, Kenny Grimes. Ini pemain kontrabas yang aktif di dunia jazz pada 1950-an dan 1960-an. Kemampuannya bikin dia bisa bekerja sama dengan musisi dari berbagai gaya, kayak Benny Goodman, Gary Mulligan, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Don Cherry, Cecil Taylor, dan juga Albert Ayler. Pada Newport Jazz Festival tahun 58, Henry tampil dalam 6 set bersama beberapa kelompok yang berbeda. Dan menariknya, namanya itu nggak ada gitu ya dalam program resmi festival. Walau permainannya itu menarik perhatian banyak orang. Tapi di akhir 1960-an, kehidupannya mengalami kesulitan. Dan ada satu perjalanan kerja yang membawa dia ke California. Rencananya tuh sebenarnya dia akan mendapatkan kesuksesan gitu di sana. Tapi rencana itu tidak berjalan baik. Kontrabasnya rusak dan dia nggak punya biaya untuk memperbaikinya. Akhirnya dia menjual instrumen itu. Dan dia perlahan menghilang dari dunia musik. Selama bertahun-tahun banyak orang yang gak tahu dia ada di mana. Sebagian bahkan mengira dia sudah meninggal dunia. Tapi dia itu sebenarnya hidup dalam keadaan sulit di Los Angeles. Gak punya instrumen lagi buat dimainin. Terus gak lagi terhubung sama lingkungan jazz yang pernah dia besar di sana. Lalu lebih dari 3 dekade kemudian, dia muncul lagi. Pemain kontrabas William Parker membantu dia menyediakan instrumen. Terus Henry berlatih lagi dan kembali main di hadapan publik di tahun 2003.

musisi-musisi jazz yang punya jeda, terus dia comeback lagi dan punya cerita yang berbeda lagi setelah itu. Sekarang saya mau ngomongin soal Abby Lincoln. Abby Lincoln ini kan memulai karir waktu industri hiburan masih sering menentukan seperti apa seorang penyanyi perempuan itu harus terlihat dan terdengar gitu ya. Jadi dia pernah menggunakan beberapa nama panggung, termasuk nama panggungnya Gabby Lee dan juga Anna Mary, sebelum akhirnya memakai nama Abby Lincoln. Pada awal karirnya, ia juga diarahkan menjadi penyanyi sekaligus simbol glamour. Dalam film The Girl Can't Help It pada tahun 1957, dia memakai gaun yang sebelumnya pernah dipakai Marilyn Monroe. Tapi Abby merasa citra itu bukan mewakili dirinya gitu. Dan pertemuannya dengan drummer Max Roach ikut mengubah arah musik dan juga kesadarannya dia. Dia mulai menyanyikan materi yang membahas identitas, kebebasan, dan juga pengalaman masyarakat kulit hitam. Nah, pada 1960, Abby terlibat dalam karya penting We Insist, Freedom Now Suit bersama Max Roach. Pilihan artistik serta politik itu bikin perjalanannya berbeda dari jalur penyanyi populer yang sempat disiapkan untuk dia. Abby kemudian juga menjalani karir sebagai aktris dan dia sempat tidak merekam album sebagai penyanyi jazz selama kurang lebih satu dekade. Terus di 1973, dia kembali lewat album People ini yang isinya materi ciptaan dia sendiri. Terus setelah itu berkembang-berkembang lagi, terus dia bangkit lebih besar lagi. Ada rekaman yang dia buat lagi di tahun 1980-an akhir ya, dan juga 1990-an.

0: Simfo Jazz. Simfo Jazz.
1: Simfo Jazz Made in Russia adalah sebuah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia di mana nama dan warisan musiknya pernah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Sejak tahun 1950-an, Nikolai Mink mulai menetap dan berkarya di ibu kota. Ia menjabat sebagai direktur musik teater varietas Moskow, menulis beberapa komedi musikal, memimpin bagian musik varietas di Serikat Komponis Moskow, dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan genre lagu pop di Uni Soviet. Jazz lovers, Nikolai Mink.

Simfo Jazz. Simfo Jazz. RRI Jazz Channel.

Buat yang baru saja bergabung, Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1, kita masih di Jazzy Vibes. Lia Kusuma Wardani masih ada di sini menemani Anda sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat nanti. Malam ini saya mengajak Anda untuk ngomongin soal musisi-musisi jazz yang berkembang di usia yang tidak muda lagi dengan berbagai cerita di baliknya. Sekarang mau ngomongin siapa ya? Mau ngomongin soal Charles Lloyd. Sebenarnya dia tuh tidak menghilang dari dunia musik. Justru dia menarik diri ketika karirnya sedang berada di puncak. Charles Lloyd ini pemain saksofon, pemain flute, komponis, dan juga pemimpin satu grup jazz. Di pertengahan 1960-an, dia membentuk kuartet yang anggotanya Keith Jarrett, Jack DeJohnette, dan juga Cecil McBee. Album konser Forest Flower Live at Monterey itu bikin keberhasilan besar buat mereka. Rekaman itu jadi salah satu album jazz awal yang terjual sampai 1 juta kopi. Dan kuartet Charles Lloyd ini juga menarik perhatian pendengar musik rock dan tampil di berbagai tempat yang tidak selalu menjadi panggung biasa untuk para musisi jazz. Tapi di 1969, waktu dia sangat populer gitu, popularitasnya sedang tinggi, Charles ini membubarkan kelompoknya. Dia pindah ke Big Sur, California, dan lebih memusatkan perhatian ke pencarian spiritual serta kehidupan batinnya. Dan mungkin memang keputusan yang dia ambil terlihat tidak masuk akal ya. Lagi bagus-bagusnya karir, terus lagi banyak orang yang melihat ke dia gitu ya, yang bikin perhatian ke dia, tapi kok justru berhenti. Walaupun memang dia tidak sepenuhnya meninggalkan musik, dia masih tampil sesekali, termasuk bekerja bersama musisi seperti Mike Love dan juga grup The Beach Boys. Dan di akhir 1980-an, dia mulai aktif lagi, kerja sama lagi, dan bikin kolaborasi dengan label ECM. Dan ya itu apa ya, keputusan yang diambil tidak mainstream, tapi kayaknya penting ya buat hidup dia.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel. Bill Evans dilahirkan di Plainfield, New Jersey, Amerika Serikat. Ibunya masih berdarah Rusia dan ayahnya masih keturunan dari Welsh, Inggris. Ia menerima pembelajaran musik pertama kalinya di gereja oleh ibunya sendiri. Ibu Evans adalah seorang pianis amatir yang tertarik dengan beberapa komposer klasik modern. Dan Evans mulai les piano klasik pada usia 6 tahun. Pada usia 13 tahun, ia telah pandai memainkan flute dan juga bisa bermain biola. Pada usia 12 tahun, Evans telah bergabung bersama band asuhan kakaknya, Harry, yang bernama Baldi Valentino Band. Pada akhir tahun 1940-an, ia mulai bermain boogie-woogie di berbagai klub jazz di New York City. Pada akhir tahun 1940-an, ia mulai bermain boogie-woogie di berbagai klub jazz di New York City. Pada tahun 1950, Bill Evans mendapatkan beasiswa untuk belajar musik di Southeastern Louisiana University. Ia juga salah satu dari para pendiri SLU's Delta Omega, yang merupakan bagian dari Phi Mu Alpha Symphonia. Bill Evans bermain secara profesional pertama kalinya dengan pemain saxophone Herbie Fields, yang berbasis di Chicago. Selama musim panas tahun 1950, Bill Evans bersama bandnya melakukan tur 3 bulan mengiringi Billie Holiday. Tak lama setelah itu, Evans menerima pemberitahuan untuk mengikuti wajib militer untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Setelah bertugas di Angkatan Darat, Evans kembali ke New York dan bekerja di klub malam. Kemudian, ia mengambil studi pasca sarjananya dalam bidang komposisi di Mannes College of Music. Di sana,

Podcast Lovers dan pendengar Pro 1. Tony Bennett sudah menjadi penyanyi terkenal sejak awal 1950-an. Dia menghasilkan banyak lagu populer dan di 1962 merekam lagu yang kemudian menjadi ciri khasnya, I Left My Heart in San Francisco. Tapi industri musik tuh berubah, rock berkembang, selera pendengar berganti, dan gaya menyanyi Tony Bennett itu dianggap berasal dari masa lalu. Pada tahun 1970-an, popularitasnya menurun. Dia juga menghadapi persoalan keuangan dan kehidupan pribadi. Karir yang dulu terlihat sangat kuat mulai kehilangan arah. Perubahan terjadi ketika putranya, Danny Bennett, itu menjadi manajernya. Danny

menyanyikan lagu-lagu yang selama ini dia sukai. Dan di tahun 1994, Tony Bennett tampil dalam MTV Unplugged. Rekaman pertunjukannya memenangkan Grammy untuk Album of the Year dan memperkenalkannya kepada generasi pendengar yang jauh lebih muda. Terus karirnya setelah itu berlangsung panjang selama puluhan tahun. Terus dia berkolaborasi dengan Amy Winehouse, Paul McCartney, Aretha Franklin, Lady Gaga, dan banyak musisi lain waktu Tony berusia 88 tahun. Wow, keren banget ya. For once in my life.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 12 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Di hari Minggu 13 September 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Selamat pagi, bersama Pro 1 RRI Jakarta. Senang sekali kembali menemani Anda di minggu pagi yang harusnya sih menyenangkan ya, karena dengan beragam informasi, dengan beragam lagu-lagu bagus akan kita hadirkan pagi hari ini. Dan tentunya juga menemani Anda di edisi minggu 13 September 2026. Pagi hari kita awali dengan hal-hal yang baik ya. Mungkin sambil olahraga pagi, udah sambil menyiapkan sarapan dan lain sebagainya, ditemani saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini sampai nanti tepat jam 10 pagi.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar, kita masuk di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya, di Minggu 13 September 2026. Jadi nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Dengan tema kita pagi hari ini, membangun generasi berkarakter di era digital, peran orang tua, sekolah, dan masyarakat. Sudah terhubung bersama saya Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat di PP Wazin Wihdiyah Azhariyah Indonesia, dan kemudian juga Sekretaris 2 DARAM atau DAI Rantau Minang Internasional, ada Ustaz Ustazah Retno Susan Handayani LCMPD. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi para pendengar semua.
2: Baik, kabar tentunya baik ya Ustazah ya.
3: Alhamdulillah.
2: Baik, Ustazah, tema kita pagi hari ini membangun generasi berkarakter di era digital, peran orang tua, sekolah, dan masyarakat. Ya. Baik, kalau gitu, ya, kalau gitu saya persilakan Ustazah.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kita atur dari salam kepada Nabi Muhammad para pendengar izinkan saya membahas sebuah tema tentang membangun generasi berkarakter di digital, peran orang tua, sekolah, dan masyarakat. Mengapa tema ini saya angkat? Karena saya melihat urgensi sangat penting di dalam masyarakat untuk saat ini. Dengan pola orang tua yang sudah banyak sibuk dengan kegiatan karir dan berbagai hal, yang kadang nyampe di rumah udah capek, udah malam, capek dengan segala aktivitas sebenarnya, yang kadang untuk berkomunikasi dengan anak cuma tempatnya udah makan, bunda lagi capek, mau istirahat. Kadang ada kalimat-kalimat seperti itu. Bahkan kadang anak-anak hilang tauladannya, hilang arahan. Yang mana mereka sedang saat-saat butuhnya untuk hal-hal demikian, untuk membentuk diri mereka seperti apa ke depannya. Sehingga wajarlah ya yang timbul dari hal-hal demikian.

apalagi ya dengan terjadinya COVID-19 itu sangat signifikan kondisinya merubah dunia global ini, merubah menjadi sangat didewakan untuk saat ini dengan adanya COVID-19, sehingga anak-anak banyak yang tumbuh belajar dan dituntut untuk memiliki gadget sendiri. Tapi kadang dalam kondisi seperti itu, kita sebagai orang tua kadang belum siap gitu kan, belum siap untuk menghadapi hal demikian. Dalam arti kata belum siap seperti apa gitu. Karena gadget ini menyebabkan informasi secara menyeluruh itu bisa diserap anak-anak. Kita sebagai orang tua kadang belum siap menghadapi ini untuk memahamkan ke anak-anak informasi apa dan bagaimana ya penggunaan HP, sehingga anak-anak menyerap semua informasi dari berbagai lini, apakah ini bisa dikonsumsi atau tidak. Akhirnya menyebabkan sebuah kewalahan ya, baik itu dalam sebagai ibu di sekolah ataupun di masyarakat. Sehingga anak-anak itu mengkonsumsi semua informasi yang dari berbagai budaya dan dari berbagai pemikiran. Sehingga anak-anak itu tidak bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang bisa diadopsi dan mereka terapkan. Di sisi lain, kita juga tidak menginginkan anak-anak yang tidak melarang bahwa anak-anak itu tidak boleh menggunakan teknologi. Karena kita masih ingat dengan pesan dari Bin Abi Talib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi hal di sini kita memahami pesan dari Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwasanya kita sebagai orang tua juga tidak terlalu ketat untuk tidak mengatakan bahwa no gadget. Karena di sisi lain gadget itu juga penting buat anak-anak, sehingga mereka juga tidak ketinggalan informasi. Namun di sisi lain peran orang tua, peran sekolah atau peran masyarakat juga sangat dituntut, sehingga karakter atau apa anak-anak ini tidak hilang, bukan jati dirinya itu juga tidak hilang. Mengingat pola budaya yang berbeda yang mereka serap tidak sesuai dengan pola budaya Islam ataupun Indonesia, ini menyebabkan banyak yang kita lihat di masyarakat itu human error jadi, yang biasanya kesopanan, kejujuran dan sebagainya masih bisa diterapkan di sekarang. Untuk berbicara dengan orang tua itu nilai-nilai kesopanan itu sudah banyak yang hilang, apalagi saya sebagai seorang guru ya, karena saya miripnya untuk begini ketika saya ulik-ulik semuanya ya, banyaknya peran orang tua ataupun guru ataupun masyarakat itu sudah hilang dalam pendidikan anak-anak. Nah, di sini ingin saya membahas dan ingin menyampaikan dari kaca pandangan Islam dulu, bahwa kita ketahui bahwasanya anak itu adalah amanah yang diberikan Allah atau yang diberikan Allah kepada setiap kita. Kadang kita melihat banyak orang yang punya anak, tetapi Allah tidak memberikan. Namun di sisi lain, Allah juga saja mengasihi anak kecil, Allah kasih anak juga. Ini menunjukkan bahwasanya Allah dalam memberi itu karena Allah melihat ini saya beri atau saya kasih anak kecil karena saya tahu. Ini orang bisa dikasih keturunan dan mungkin bisa dikasih amanah dan saya pengen menguji. Ketika dikasih amanah anak itu, mereka amanah nggak untuk menjalankan, mendidik dan melakukan konsekuensi sebagai orang tua. Sebagaimana hal ini juga dikuatkan oleh Allah di dalam surat Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kalau kita tilik ya dari surat Al-Tahrim ini, kemudian kita baca-baca tafsir-tafsir dari para ulama ini sangat pembahasan ayat ini tuh sangat
menekankan ya, kepada kita sebagai orang tua bahwasanya ketika kita diberi amanah ini, tolong dong laksanakan amanah tersebut. Salah satunya apa? Yaitu selain kamu menjaga dirimu dan anak-anak itu tolong menjaga sehingga kamu dan anak kamu itu tidak nanti di akhirnya tidak kena apa tidak dibakar oleh neraka gitu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin menetapkan sebuah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak itu. Bukan saja maknanya kita hanya cukup memberi makan atau memberi pakaian atau membayar sekolah mereka ya, tetapi juga Allah ingin memastikan kepada kita bahwasanya kita harus memberikan dan anak-anak itu harus mendapatkan dari kita sebagai orang tua yaitu iman, ilmu, adab dan karakter sehingga mereka bisa menjadi kan. Dan hal ini juga dikuatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, yang berbunyi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih yang artinya yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Nah ini logikanya seperti ini kira-kira yaitu itu ya. Jikalau umpamanya di dunia ini kita pasti akan membela anak kita ya. Ketika anak kita pergi bermain ke tetangga, kemudian mereka berantem, pulang ke rumah. Pas dia ngadu ke kita, aku diinjin, dicubit, aku dipukul oleh temanku, aku sangat diinjin. Pasti pas mendengar itu, ibu langsung, hah kenapa? Cara naluri sebagai orang tua pasti akan membela anaknya. Itu salah-salah apapun, anaknya pasti yang akan membela anaknya. Kenapa itu ini anaknya begini begini? Ini gak terima anaknya di sini. Kita lupa pada konfirmasi bahwasanya dia pasti salah atau alur dari kejadiannya. Namun naluri keibuan itu langsung timbul gitu. Namun nanti di akhirat kejadiannya tidak seperti itu. Yang terjadi malahan anak yang menutup ke kita. Gitu. Di saat terjadinya hisab, rupanya anak kita banyak tidak melakukan sholat, tidak nabi. Sehingga timbangannya itu lebih beratnya ke kemaksiatan, karena tidak ini. Kemudian Allah nanya, kenapa kamu di dunia tidak sholat? Kenapa kamu mencari di dunia? Kemudian kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu menyakiti Allah? Karena saya nggak tahu ya Allah, gitu. Karena saya nggak pernah dididik oleh orang tua saya. Saya tidak pernah diajarkan tentang keimanan, saya tidak pernah diajarkan tentang akhlak, saya juga tidak pernah disembuh sholat. Kemudian Allah akan memanggil siapa misalnya, saya sipulan bin sipulan dan dipanggil Allah. Jadi ditanya, wahai sipulan, ketika kamu di dunia apakah kamu benar-benar tidak mengajarkan anakmu adab? Benar.

كلكم راع وكلكم راع راع عن رعيته. Ya, besar itu ketika aku diberi amanah, nanti di akhir akan tanya bagaimana bentuk amanah, perjalanan pertanggungjawaban kita terhadap amanah tersebut. Nah, disinilah ini. Nah, peran orang tua yang dilihat sudah banyak spesifik pada zaman saat ini. Orang tua sudah agak sibuk dengan sosialisasi, orang tua mungkin sibuk dengan karirnya, ataupun dua mungkin ada waktu tapi lebih sibuk dengan gadget. Sehingga agak sedikit waktu untuk mengajak diskusi anaknya atau agak sedikit waktu untuk menjadi salah dan bagi anak-anaknya gitu kan, mengarahkan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, dari pendidikan karakter ini biasanya banyak kita dengar dalam berbagai kitab-kitab sirah yang ada itu lebih terkenalnya itu kisah Luqman ya, yang mana Allah menggambarkan di dalam surah Luqman bahwasanya Luqman itu mengajarkan anaknya sebuah pendidikan karakter yang dimulai dari Pak. Apa pertanyaan dari Luqman? Yaitu di dalam surah Luqman ayat 13 firman Allah yaitu begini. Ya bunaya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Nah, pertama kali yang diajarkan Luqman kepada anaknya yaitu tauhid. Tapi kebanyakan kita sering bertanya kepada anak kita ya, kamu berapa nilainya di sekolah? Berapa hasil rapor kamu? Kamu juara enggak? Kamu pintar enggak? Kamu sukses enggak? Nah, ini yang banyak kita lakukan ya di rumah. Menuntut anak itu sukses di dunia. Tapi lupa ya untuk menyeimbangkan suksesnya di akhirat. Padahal nanti yang akan bisa kita yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Kita mendidik anak dengan cara begitu, tapi kita lupa. Tanggung jawab kita di akhir, tapi ya akan menjelaskan kita ya. Nah, di situ Allah menggunakan ya, kata ya bunaya yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Ini menunjukkan adanya interaksi ya antara orang tua dengan anak. Bahwasanya Luqman sering mengajak komunikasi anaknya, sering diskusi, sering bercerita dan sebagainya. Ini karena dimulai dengan kata ya bunaya. Yang mana ya bunaya itu bermakna ada kelembutan, ada kasih sayang, ada interaksi dua arah. Sehingga hal demikian menyebabkan ada emosional antara orang tua dengan anak. Namun sekarang kan banyak ya kita menemukan hal-hal yang kadang kita nggak tahu apa yang terjadi pada anaknya, anak besar dengan sendirinya. Dan kita sudah sibuk dengan sendirinya. Dengan karakter seperti itu ini menunjukkan bahwasanya anak itu akan siap menerima arahan jikalau ada komunikasi dua arah antara orang tua dengan anaknya. Ini sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Yang kedua kita lihat juga yaitu di dalam surat Luqman ya, ayat 16 bahwa tentang kesadaran Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini perlu juga kita tanyakan kepada anak-anak kita untuk sehingga apapun yang dilakukan anak-anak itu, mereka ingat, kalau aku melakukan kebaikan, pasti aku akan dilihat oleh Allah. Pasti Allah akan membalas. Sehingga ada motivasi dia untuk melakukan kebaikan, memiliki prinsip, dan sebagainya. Atau melakukan tanggung jawab. Namun, jika lo kesadaran bahwasanya Allah melihat itu tidak kita tanamkan, kan itu akan merasa ya, podo wae dengan semuanya gitu. Maka kita lihat ya banyak generasi-generasi sekarang, oh biarin aja, masa bodoh gitu. Karena penanaman nilai tauhid itu tidak ada gitu. Kadang mereka berbohong, kamu tadi main HP ya, kamu di sekolah kita sudah menerapkan disiplin tidak boleh no gadget sampai pulang sekolah, tidak tahunya ada anak yang bandel

0: ya udah pura-pura main HP. Terus pas ditanya, kenapa kamu main HP? Kenapa kamu main nggak main dengan HP-nya? Nggak ngumpul HP-nya di sekolah dan sebagainya. Kita bilang dengan entengnya. Ya saya kan nggak tahu saya dengan ada peraturan atau segala macam alasan-alasan yang mungkin bisa buat kemudian kita tanya. Gitu kan. Karena sudah disosialisasikan kan, sebuah peraturan hal ini, kenapa kamu tidak dengan ya kita kan nggak tahu saya pada sebenarnya peraturan itu sudah disosialisasikan, tapi karena kesadaran rasa tanggung jawab kemudian rasa apa namanya keimanan tadi bahwasanya apapun yang diucapkan kemudian apapun yang mereka kerjakan Allah akan lihat tidak ada yang mereka akan enteng untuk mengucapkan berbohong atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak disepakati karena nilai-nilai karakter itu tidak terdiri pada anak tersebut. Maka di sini Luqman mengatakan bahwa di dalam surat Luqman itu Allah mengatakan di surat Luqman yang berbunyi ya bunyanya innaha intakum sekolah habbah min kardadil fatakun fi sakratin aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi berada di dalam batu, di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan. Nah, pemahaman-pemahaman ini jarang kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga motivasi anak-anak untuk berbuat kebaikan itu agak minim di masa sekarang ini. Nah, untuk pendidikan di era digital ini, kadang teladan itu sudah hilang. Sehingga anak-anak banyak belajar dari gadgetnya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya keteladanan itu adalah suatu hal yang sangat membekas ke anak-anak yang mudah diingat oleh anak-anak sampai tua nanti. Umpamanya seperti ini, ibu-ibu. Ibu-ibu pernah atau para guru atau masyarakat dan sebagainya mungkin pernah memberikan sebuah permen ke anak-anak di jalan, kemudian dan mereka itu senang banget gitu kan. Itu ada sebuah kebaikan. Nah, ketika dewasa, ketika kita bertemu dengan anak-anak itu, pas kita tanya, apa kenangan yang pertama ingat bagi kami dengan saya? Anak-anak masih bilang, saya masih ingat, saat itu saya di pinggir jalan, saya begini, bapak kasih saya permen. Ketimbang ibu-ibu bilang gini, saya marah-marahin anak-anak. Ini gue itu kan mudah juga oleh anak-anak. Terus kita tanya, apa momen pertama yang kamu ingat tentang saya kita satu semua? Nah, kita pasti bilang, ibu pernah marah ke saya dengan ibu. Ini menunjukkan bahwasannya sebuah ketidakadanan itu akan lama teringat oleh anak-anak kita dibanding dengan hal-hal yang lain. Maka di situ hal yang penting kita terapkan ke anak-anak mulai dari pendidikan karakter teladan dari orang tua tersebut. Makanya ini surat Luqman kan juga mengajarkan tentang teladan dari orang tua ya bagaimana kita mendidik anak-anak sebagai orang tua. Nah, kita tulis dari surat Luqman ya, para pendengar semua yang di sini. Ya bunaya akini sekolah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir alama. Yang artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat, perintahkan hal-hal yang baik, kemudian cegahlah dari segala yang munkar. Kemudian bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu. Di sini dari ayat Luqman ayat 17 ini, kita akan melihat ada empat karakter yang dibangun yang harus kita inginkan ke anak-anak kita. Karakter, karakter apa? Pertama, usbir. Kita disuruh bersabar. Ini menunjukkan adalah ke apa? Latihan ketahanan mental untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Ya, saya lihat ini pendidikan yang ketahanan mental ini sudah mulai terkikis dari anak-anak kita. Pernah suatu waktu saya menginginkan ketahanan mental juga seorang pengajar di suatu lembaga. Saya pernah menginginkan anak-anak yang tidak mengikuti peraturan. Saya ingatkan dengan cara tegas yang mental. Nah, masih ingat enggak? Ustazah sudah melakukan sosialisasi sebuah peraturan. Kita sudah sepakat bahwa peraturannya ini tidak dilakukan. Namun sekarang kamu melanggar peraturan tersebut. Ustazah minta konsekuensinya, berarti Ustazah akan mencatat poin dari peraturan yang kamu melanggar. Ujuk-ujuk, anak itu ngaduk. Saya kan gak tahu begini-begini, saya jadi nangis. Kemudian cerita ke orang tua. Orang tua kumpulan, kenapa? Kemudian kumpulan ke saya hanya ingin saja. Inilah pendidikan di zaman sekarang ini, di zaman kita. Semua komplainan anak-anak didengar tanpa harus mengkonfirmasi apa yang terjadi dengan anak-anak itu. Padahal sebenarnya dirinya atau ustazahnya gitu kalau ingin mendidik anak-anak itu. Isut, asup punya apa namanya, usut-usut beritanya rupanya anaknya tipikalnya emang dramatis ya, suka menginginkan drama, cerita dan sebagainya. Dia tidak terima bahwasanya dia diingatkan. Dari situ saya belajar. Ini pondasinya bahasa bermulai dari keluarga. Orang tua yang tidak mengajarkan arti kejujuran ke anak-anak, arti tanggung jawab, kemudian arti keimanan tadi. Jika semua diajarkan ke anak-anak atau dipahamkan, pasti anak-anak ini belajar bertanggung jawab. Mereka akan belajar mengenai apa? Ketahanan mental mereka. Jika aku salah, aku mengaku. Jika aku dikasih tanggung jawab atau komitmen, maka aku akan bertanggung jawab dengan komitmen. Tapi karena hal tersebut tidak diajarkan, akhirnya dramatisernya masya Allah dibuatnya. Akhirnya ini banyak ya kejadian-kejadian ini menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia, sistem akhlak di Indonesia itu sudah sangat error. Maksudnya anak tahu, pasti dia akan dibela dengan hal yang kayak gini. Atau orang tak akan bela aku dengan kayak gini. Jadi lu datang ke sekolah, saya ceritakan kejadian apa-apa ini. Yang lalu kan ibu ini sendiri ya. Anak melakukan itu dan punya bukti juga untuk menyampaikan ya, malu sendiri. Anak-anak mulai kan. Dengan gedung, oh, kalau kejadian begini, aku udah dramatisir aja, aku balikin aja, balikin aja. Tapi kita salah sangka bahwasanya gurunya adalah orang yang punya karakter yang tinggi juga. Ya. Ketika dihadapkan semuanya, misalnya kan ibu siap ya, untuk anaknya dididik. Kalau ibu siap anaknya untuk dididik, kita didik. Tapi kalau anak ibu tidak dididik, jangan salahkan jika kedepannya anak ibu akan berbohong. Kan menipu ibu nanti di masa depannya gitu. Karena ibu sendiri yang tidak melakukan teladan itu kepada anak ibu. Dan sehingga kita seperti itu ya. Maka dari sini kita belajar gitu. Bahwasanya pendidikan karakter anak-anak itu juga bermula dari kita. Suruh anak melakukan kebaikan, tapi kalau sudah melakukan kebaikan, anak bersabar dengan apa yang terjadi untuk melakukan ketahanan mental anak. Kita jangan membela anak-anak juga dengan segala kekurangan dan sebagainya. Perlu kita melatih kesabaran mereka atas kesesuaian yang telah dibuat dalam bentuk keimanan tadi ya. Bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar, dan sebagainya. kemudian ada beberapa hal yang harus kita ajarkan dalam karakter yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak sebelum hal itu. Kita sebagai orang tua di rumah atau guru, sebagai orang tua di sekolah ataupun sebagai orang tua di dalam masyarakat, ada beberapa yang harus kita pahami. Pertama adalah adab berkomunikasi. Ini tidak saja antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak, ini kedua-duanya. Maka di sini kita perlu mengajarkan kepada anak karena adab berkomunikasi yang ini dilakukan oleh juga oleh Luqman ya di dalam surat Al-Luqman ayat 19. Waqdud min sautika, dan sederhanakanlah suaranya. Ini mengajarkan kita harus meminta anak kita untuk sopan santun, berkata yang lembut dengan sesamanya atau dengan orang tuanya. Hal-hal ini yang sudah mulai terkikis ya. Saya banyak melihat juga mungkin ini kaum punya jangankan di rumah atau di dunia kerja pun ya. Umur udah jarak berapa puluh tahun, 12 tahun atau 10 tahun dalam berkomunikasi, apaan? Gak main. Karena dia lupa gitu kan. Tata krama tadi udah hilang. Lama-lama saya berpikir, ini benar-benar ya, ini bukan tata krama berbicara dengan orang tua, kemudian tata sopannya untuk mengingatkan atau menyampaikan informasi enaknya aja gitu. Enggak, nggak bisa begini. Nah, Allah, jadi apa ya, kadang ustaz-ustaz untuk merubah lingkungan generasi saat ini gitu. Apa salahnya untuk mengatakan, ibu mohon maaf ya, bisa enggak ini kayak gini kayak gini. Orang akan lebih respect ya untuk menerima permintaan dia daripada aku bisa mengenai Allah. Udah kayak orang apa ya, udah kayak orang Cina bertengkaran gitu. Nah hal-hal ini yang mulai tersisip ya di masyarakat. Ketika saya pilih kenapa anak Gen itu seperti itu, saya ajak ngobrol, saya ajak ngobrol, asalnya memang dari lagi kemajannya, cara berkomunikasi orang tua ke anak, kemudian pendidikan karakter yang tidak ditanamkan ke anak-anak, sehingga anak-anak nggak tahu, ini kalau saya ngomong ke orang tua, begini. Ketika saya ngomong dengan teman saya, begini. Ketika saya ngomong dengan jadi menyamakan semuanya gitu. Akhirnya permasalahan-permasalahan ini menjadikan ya hilangnya karakter di dalam masyarakat, padahal karakter itu yang menjadi fondasi dalam pendidikan dan akan menjadi budaya dari sebuah bangsa tersebut. Maka ya, di sini saya minta mungkin peran pertama ya, peran orang tua terhadap anak-anaknya di dalam rumah tangga untuk menjadi tauladan
1: ya,
0: bagaimana dirayakan di dalam.
1: Ya, baik saja. Kalau begitu, karena waktu sudah hampir habis saja, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Ya, baik.
0: Sama-sama ya.
1: Baik, Ustazah. Terima kasih untuk pagi hari ini, Ustazah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Tentunya juga saya Dedy Firdaus masih terus menemani Anda di Jakarta pagi ini. Sambil menanti kita nanti di jam 6 tepat akan ada Warta Berita Daerah.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Ah, bakar sampah ah, daripada numpuk dan bau.
4: Eh, jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
3: Kenapa emang?
4: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
3: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
4: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
3: Masa sih?
4: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan, terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
3: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
4: Pisahkan sampahnya. Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Sampah organik bisa dibuat kompos. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
3: Ah, iya ya.
4: Iya.
3: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
4: Betul.
5: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
6: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
11: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
12: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kita coba membangun satu pintu untuk sebuah portal supaya isu-isu kemudahan, apakah berinvestasi atau event, visa, semua ini kita jadi satu paket.
3: Star map-nya, peta pencariannya. Hari ini juga melibatkan masyarakat yang hidup.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Menpora luncurkan portal Satu Pintu Sport in Indonesia yang hadirkan berbagai informasi dan layanan terkait olahraga. Pemprov Banten komitmen kerahkan seluruh sumber daya untuk mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di Selat Sunda. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu kembali menyidak pembangunan lapangan padel yang berdiri di lahan aset Pemprov di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Kevin Wu kembali menyidak pembangunan lapangan padel di lahan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta di RW 10 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sidak tersebut merupakan yang kedua dilakukan Kevin untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemanfaatan lahan tersebut. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Kevin, lahan tersebut merupakan aset Pemprov DKI yang pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme sewa kepada sebuah koperasi. Kevin mengatakan, lahan tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat pembuangan sementara atau TPS sampah bagi warga sekitar. Namun, lahan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas lapangan padel. Saat ini, Kevin tengah meminta kejelasan mengenai dasar hukum pemanfaatan aset tersebut, termasuk bentuk kerjasama antara koperasi dengan Pemprov DKI. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan lahan, tetapi juga legalitas bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah. Demikian hal yang disampaikan Kevin kepada wartawan pada Sabtu 12 September 2020.
5: Nah, namun dalam kunjungan pertama saya, segelnya tidak ada. Dan sedang ada proses pembangunan di dalamnya. Kita punya bukti, tidak ada foto dokumentasinya, bahwa sedang di pengerjaan. Padahal statusnya, saat itu lahan ini kita cek, itu sudah SP 3 kali. SP itu surat peringatan 1, 2, 3, dan sampai segel merah ini terpasang. Nah, apa yang diduga dilanggar, bahwa dia tidak mendapatkan persetujuan pendirian bangunan, ya, PBG. Nah, itu belum ada. Atau waktu itu diurusnya itu, yang informasi saya terima itu tidak sesuai. Yang diajukan 1.800 sekian, tetapi faktanya di atas itu.
4: Dalam sidak keduanya, Kevin juga menemukan perubahan fisik bangunan dibandingkan kunjungan sebelumnya. Pada sidak pertama, terdapat bagian bangunan yang masih terbuka sehingga dapat dilihat dan diakses dari luar. Namun saat kembali mendatangi lokasi, bagian tersebut telah ditutup menggunakan tembok. Kevin pun mempertanyakan pembangunan yang diduga masih berlangsung meski bangunan tersebut telah melalui proses penyegelan. Dia pun meminta agar dugaan pencopotan segel ditelusuri karena tindakan tersebut dapat menjadi pelanggaran tersendiri. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Website Sport in Indonesia diluncurkan pertama kali dalam rangkaian Indonesia Sport Summit 2026 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta International Convention Center ini menghadirkan berbagai informasi dan layanan terkait olahraga. Berikut Penta Medita melaporkan.
6: Indonesia Sport Summit 2026 atau ISS 2026 digelar di Jakarta International Convention Center pada tanggal 11 hingga 13 September 2026. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah peluncuran website Sport in Indonesia oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Website Sport in Indonesia dihadirkan sebagai portal satu pintu yang membuat berbagai informasi mengenai olahraga di Indonesia. Melalui website tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait perkembangan olahraga, kegiatan olahraga, hingga berbagai informasi yang berkaitan dengan ekosistem olahraga di Indonesia. Kehadiran portal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan bahwa website ini dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui satu portal. Demikian disampaikan oleh Erick Thohir di Jakarta International Convention Center.
7: Dengan kerjasama pemerintah, private sector, dan masyarakat. Tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Karena itu, hari ini kita coba membangun sebuah ekosistem, membangun satu pintu untuk sebuah portal, supaya isu-isu kemudahan, apakah berinvestasi atau event atau hal lainnya, ya, visa semua, ini kita jadi satu kali.
6: Sementara itu, Arief Eko Wahyudi selaku penelaah teknisi kebijakan Dispora Jawa Timur menyambut baik kehadiran website Sport in Indonesia. Ia berharap portal tersebut dapat mempermudah proses birokrasi yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
8: Sangat membantu karena ya kebijakan-kebijakan lintas sektor di pusat kita juga bisa tahu dan kita juga ada kesempatan untuk berkeluh kesah juga ke pusat. Kalau dengan adanya yang terintegrasi seperti ini, kami di sebagai pelaku itu akan lebih mudah, akan lebih terbantu.
6: Selain peluncuran website, ISS 2026 juga menghadirkan berbagai booth yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Salah satunya booth job fair yang mempertemukan masyarakat dengan stakeholder terkait dalam membuka peluang kerja dan membangun jejaring. Kehadiran berbagai booth tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat dan stakeholder untuk saling bertukar informasi serta pengetahuan di bidang olahraga. Kegiatan ISS 2026 diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat ekosistem olahraga di Indonesia. Demikian, Penta Maidita, Andini Amelia, dan Intan Saida melaporkan.
1: JF Three Food Festival 2026 hadirkan Loka Rasa Nusantara. Raikan kekayaan kuliner otentik Indonesia di La Plaza. Selengkapnya, Samsudin Ilyas melaporkan.
9: JF Three Food Festival kembali hadir memanjakan lidah para pecinta kuliner. Selama 45 hari berturut-turut, mulai 14 Agustus hingga 27 September mendatang di La Piazza Summercon Mall Kelapa Gading. Dua program andalan, Kampung Tempo Dulu dan Wonderful Culinary Expo kembali digelar bersamaan, menghadirkan pengalaman kuliner yang autentik sekaligus penuh cerita. Tahun ini lebih dari 103 tenan kuliner dengan lebih dari 1000 menu khas dihadirkan untuk mengajak pengunjung berkeliling rasa tanpa harus meninggalkan Jakarta. Kampung Tempo Dulu menyajikan kuliner khas dari berbagai wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera, hingga Bali. Dian, salah satu penanggung jawab stan Wingko Babat Kelapa Hijau, salah satu kuliner paling dinikmati, menceritakan bahwa perjalanan panjang kuliner ini berawal dari Babat, Jawa Timur, sebelum akhirnya menetap dan berkembang di Pesat di Ngagel, Surabaya. Berdiri sejak lebih dari 108 tahun lalu, bahkan sejak zaman kolonial Belanda, keberadaan Wingko ini menjadi bukti ketahanan sebuah resep warisan.
10: Kalau menurut ownernya ya, jadi beliau itu kan kekeluargaannya tuh erat. Jadi menjaga kualitas resep, menjaga supaya itu turun-temurun dan tetap berjalan, itu memang gak gampang. Tapi mereka sampai sekarang masih bisa berjalan, masih bisa tetap. Ya. Kalau Wingko Babat Kelapa Hijau itu dari bentuknya juga beda ya. Kalau Wingko biasa itu kan biasanya pipih. Kalau kita bentuknya orang-orang bilang seperti kayak apem gitu. Tapi teksturnya tuh lembut dan manisnya juga tidak terlalu manis. Kita gluten free, bebas bahan pengawet. Kita
9: berbeda dari Wingko Babat pada umumnya yang berbentuk pipih. Wingko Babat Kelapa Hijau menyajikan tampilan yang unik, menyerupai kue apem dengan tekstur yang lembut. Tidak terlalu manis, bebas gluten. Sebab tanpa bahan pengawet, keunggulan utama dari Wingko ini adalah kesegarannya, di mana adonan dipanggang langsung di tempat sebelum dikemas dan disajikan kepada pembeli. partisipasi dari festival sekampung Tempo Dulu ini menjadi momen perdana bagi mereka untuk hadir di ajang tersebut. Meski sebelumnya sempat beberapa kali mengikuti pameran kuliner lain di Jakarta, tujuan utamanya bukan sekedar berjualan, melainkan mengenalkan jajanan klasik ini kepada anak-anak muda. Samsudin Ilas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Koperasi Astra kembali menyalurkan beasiswa bagi anak anggota melalui program beasiswa Koperasi Astra 2026. Selengkapnya Maiska Derisa melaporkan.
11: Koperasi Astra kembali menyalurkan beasiswa bagi anak anggota melalui program beasiswa Koperasi Astra 2026. Tahun ini, sebanyak 4.586 anak menerima beasiswa dengan total nilai mencapai 9,035 miliar rupiah. Penyerahan beasiswa berlangsung dalam seremoni beasiswa Koperasi Astra 2026 pada Sabtu 12 September 2026 dengan mengusung tema Berprestasi dan Tumbuh Bersama Indonesia. Direktur Astra, Santosa, mengatakan program beasiswa menjadi salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pendidikan generasi penerus. Ia berharap para penerima tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga terus mengembangkan potensi dan karakter.
12: Dan kalau dilaporkan ke saya tadi, hari ini ada lebih dari 8.000 anggota yang berada di sini. Jadi lumayan banyak. Dan saya berharap dengan demikian ekosistem Astra bisa benar-benar saling berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik, supaya tidak hanya 70 tahun sekarang, tapi juga 70 tahun ke depan, kita akan terus berkarya dan tumbuh bersama Indonesia.
11: Program beasiswa Koperasi Astra telah berjalan sejak 2001. Hingga 2026, program ini telah memberikan manfaat kepada 66.930 anak anggota dengan total dana yang disalurkan mencapai 111,794 miliar rupiah. Koperasi Astra berharap program tersebut dapat terus mendukung anak-anak anggota dalam meraih cita-cita, mengembangkan potensi, sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan Indonesia. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 202 Jakarta menciptakan mesin pemotong daun kering untuk kompos dari barang bekas. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
13: Daun yang gugur tidak harus berakhir sebagai sampah. Bagi siswa SMPN 202 Jakarta, daun-daun tersebut dapat diolah menjadi kompos hingga mereka mencoba membuat prototipe mesin pemotong atau pencacah untuk mempermudah proses pengolahan sampah organik di sekolah. RRI Jakarta bertemu Kenzi Ator Alvaro, Zahira Ahnafa Zaini, dan sejumlah siswa kelompok ilmiah remaja atau KIR SMPN 202 Jakarta yang terlibat dalam pengembangan prototipe tersebut. Zahira mengatakan gagasan itu berawal ketika perwakilan sekolah mengikuti sosialisasi pengolahan dan pemilahan sampah beberapa waktu yang lalu dan melihat penggunaan mesin pencacah daun.
14: Salah satunya itu kita di sana menjelaskan tentang mesin pencacah daun. Di sana juga dibuat untuk hal seperti itu. Nah, kita di sini dari SMP Negeri 202 Jakarta setelah menerima materi dari Papa Taufik itu, kita terinovasi untuk membuat hal yang sama dan menginspirasi. Ya, kita jadi tergerak dan terinspirasi atas materi yang telah diberikan kepada Papa Taufik.
13: Prototipe mesin pencacah daun ini dibuat dengan memanfaatkan sejumlah barang bekas yang tersedia di sekolah. Bagian badan menggunakan bekas pagar dan bagian wadah bawah memanfaatkan meja tak terpakai. Komponen yang dibeli berupa dinamo dan mata pisau. Kenzi mengatakan proses perancangan hingga mesin selesai membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Mesin itu berfungsi untuk memperkecil daun agar lebih mudah diolah menjadi kompos.
15: Ini masih prototipe dengan ada beberapa kekurangan. Pertama, arah putar bilahnya ini masih terbalik, jadi masih gampang terpental barang-barangnya dan juga kurang banyak bilahnya supaya biar lebih cepat menjadi kecil-kecilnya. Jadi nanti lama-kelamaan akan kami kembangkan lagi, kami akan ubah lagi bilah pisaunya dengan bilah pisau yang lebih banyak dan akan lebih benar arah putarannya biar lebih cepat terpotong. Kalau untuk yang saat ini prototipe efektivitasnya masih di sekitar 50%, karena ini kalau sekali sebelum bisa sekali potong harus 3 kali pengulangan.
13: Guru pembina sekaligus wakil bidang akademik SMPN 202 Jakarta, Evi Aldiah, mengatakan melalui proyek prototipe ini sekolah mendorong siswa mengembangkan kreativitas dan inovasi sekaligus terlibat dalam pengelolaan lingkungan sekolah.
16: Ya, harapannya supaya mereka satu menjadi anak yang satu peduli lingkungan. Ya, peduli lingkungan. Kemudian yang kedua, mereka memiliki visi ke depan. Berarti visi ke depan itu mereka punya kreativitas dan inovatif yang nanti bisa dikembangkan. Ya, dikembangkan untuk kehidupan mereka di masa depan.
13: Cacahan daun akan diolah menjadi kompos untuk mendukung urban farming di sekolah. Hasil kebun juga diolah siswa menjadi beragam produk seperti lidah buaya yang menjadi minuman segar dan singkong menjadi dimsum. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Melakukan aktivitas olahraga setelah bekerja menjadi pilihan bagi sebagian perempuan untuk menjaga kesehatan sekaligus melepas penat. Usai seharian bekerja, banyak dari mereka yang tetap menyempatkan diri untuk berolahraga. Berikut Penta Maidita melaporkan.
6: Padatnya aktivitas pekerjaan membuat sebagian orang merasa lelah setelah menjalani rutinitas seharian. Namun kondisi tersebut tidak selalu menjadi alasan untuk meninggalkan olahraga, termasuk bagi para perempuan. Kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta menjadi salah satu lokasi pilihan masyarakat untuk berolahraga setelah menyelesaikan seharian bekerja. Meski harus beraktivitas di tengah keramaian, banyak perempuan yang tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga. Salah satunya adalah Dela, seorang pekerja perempuan yang rutin berolahraga di GBK setelah bekerja. Ia mengaku bahwa rasa lelah yang dirasakan setelah bekerja seharian tidak menghalanginya untuk berolahraga. Menurutnya, olahraga justru menjadi salah satu cara untuk melepas penat dan membuat tubuh terasa lebih segar. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sengaja memilih GBK sebagai lokasi untuk berolahraga lantaran lokasinya searah dengan perjalanan pulang dari kantornya yang berada di Pancoran.
17: Lebih fresh sih, soalnya kan kalau di kantor kan banyak banget kerjaan, jadi kayak penghilang stres sih lebih tepatnya. Dan aku juga lebih enak balik kerja ya, karena kan dari kantor Pancoran terus ke GBK kan searah, tinggal lurus aja gitu sih.
6: Dela sendiri rutin datang ke GBK saat akhir pekan dan menyebut kawasan tersebut seperti rumah keduanya. Selain itu, Dela juga aktif mengikuti komunitas olahraga di GBK, sehingga aktivitas berlari terasa lebih menyenangkan bersama teman-temannya. Demikian, Penta Maidita, Kofifah Lutfunisa, Siti Safitri, dan Zahra Nabila melaporkan.
1: Beralih informasi dari Banten, pendengar, perpanjangan PJJ hingga Jumat dimanfaatkan SPPG Banjarsari 1 Kota Serang untuk membersihkan peralatan dan lingkungan dari sisa abu vulkanik. Lucy Astari melaporkan.
18: Perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga Jumat 11 September 2026 dimanfaatkan SPPG Banjarsari 1 Kota Serang untuk melakukan pembersihan menyeluruh setelah wilayah tersebut terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pembersihan dilakukan para relawan dengan menyasar peralatan masak dan lingkungan pelayanan SPPG. Pengawas Gizi SPPG Banjarsari 1 Vina mengatakan, sisa abu dibersihkan dari ompreng, kompor, serta area dapur dan lingkungan sekitar. Peralatan yang telah dibersihkan kemudian dibungkus atau di-wrapping agar tetap terlindung selama belum digunakan. Ia menyebut pembersihan dilakukan untuk memastikan area dapur bebas dari debu, sekaligus menjaga kebersihan dan sanitasi sebelum operasional kembali berjalan. Selain membersihkan fasilitas, SPPG Banjarsari 1 juga melakukan pemeriksaan kesehatan atau CKG terhadap para pekerja. Sebanyak 44 orang mengikuti pemeriksaan.
19: Bersihin ompreng gitu, kita bersihin lagi, terus area sekitar, area distribusi segala macam semuanya kita bersihin, kesehatan gratis gitu, ada asam urat, kolesterol, gula darah, tensi, berat tinggi badan gitu kita cek.
18: Sementara itu Kepala SPPG Banjarsari 1 Kota Serang Iwan Setiawan mengatakan pihaknya menerima informasi perpanjangan PJJ pada Rabu pagi. Dengan PJJ yang diperpanjang hingga Jumat, distribusi program MBG di SPPG Banjarsari 1 masih belum kembali beroperasi.
20: Ini kan dimulai dari TK atau PAUD dan SD, SMP, nah kita itu kisarannya 10 di 10 lembaga pendidikan atau sekolahan.
0: Termasuk posyandu.
20: Nah, kalau posyandu itu kita sekitar 13 posyandu itu.
18: SPPG Banjarsari 1 melayani sekitar 3.087 penerima manfaat dari 10 lembaga pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP. Layanan juga mencakup 13 posyandu dengan total 353 penerima manfaat termasuk kader. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh mengerahkan seluruh sumber daya dan berkoordinasi lintas wilayah dengan Pemprov Lampung serta kepolisian untuk mempercepat pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di Selat Sunda. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
21: Pemerintah Provinsi Banten memastikan komitmen penuh untuk memberikan dukungan dalam operasi pencarian 5 jurnalis bersama 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Memasuki hari keempat pencarian pelaksanaan operasi SAR, tim gabungan terus menyisir berbagai titik di perairan Selat Sunda. Gubernur Banten, Andrasoni menyatakan, pemerintah daerah siap mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan guna mempercepat penemuan para korban. Koordinasi lintas wilayah juga disebutnya langsung dijalankan bersama jajaran pemerintah Provinsi Lampung dan kepolisian daerah.
22: Tadi malam ini disampaikan tentang SAR map-nya, peta pencariannya, dan hari ini juga melibatkan masyarakat yang hidup, informasi dan kapal ya, jadi masyarakat sekitar sini yang memang menjadi kunci untuk di bawah koordinasi SAR. Sekarang saya mau update bagaimana pencarian.
21: Menurutnya, koordinasi lintas sektor tersebut ditempuh mengingat area pencarian melintasi perbatasan perairan yang membutuhkan pergerakan alutsista serta personil secara terpadu. Langkah sinergi ini melibatkan Basarnas hingga kepolisian daerah di dua provinsi untuk memperluas.

Sekian warta berita saat ini. Menpora luncurkan portal Satu Pintu Sport in Indonesia yang hadirkan berbagai informasi dan layanan terkait olahraga. Pemprov Banten komitmen kerahkan seluruh sumber daya untuk mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di Selat Sunda. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita akan simak dari informasi dari BMKG cuaca kelautan pagi hari ini ya. Tentunya juga akan disampaikan oleh rekan kita Siti Fadila. Silakan Siti.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 13 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di perairan Cirebon, serta 20 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter berpeluang terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,5 meter terjadi pada pukul 01 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal pengaruh resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Siti Fadila atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Pagi.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau Keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Pro 1 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Sia.